93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi responer semuanya. Ya, sesuai janji, aku kembali pada program Semangat Pagi Weekend ini pada jam kedua atau jam terakhir ya responers. Nah, karena jam udah nunjukin jam 7 lewat 4 nih. Nah, mungkin buat responers yang habis dari perjalanan

semangat pagi weekend ini. Dan buat kamu yang mau bergabung, mau request lagu, kirim ucapan ulang tahun, boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responer juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Ingat Responers, ini adalah jam terakhir ya. So, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Untuk itu, kita kembali ke rentetan lagu yang telah lagu-lagu pilihan yang telah siap untuk menemani paginya Responers hari ini. Dan ya, habis ini kita dengarkan satu lagu dari Maroon 5, Payphone.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, salah satu lagu dari boy group Korea yang bakalan konser katanya, bakalan world touring katanya responder sebulan Desember nanti. Lagu dari BTS yaitu Run telah kita putarkan dan telah membawa kita ke menit 23 ya di jam kedua atau jam terakhir. Yang berarti masih ada sisa waktu kita 37 menit lagi ya responders, kurang lebih. Jadi buat responders yang mau bergabung, yang mau request lagu atau mau kirim ucapan ulang tahun pagi ini, boleh banget. Buat yang lagi berbahagia responders, nanti langsung lu ucapkan dan langsung lu rayakan. Boleh, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat DM Facebook nanti atau Instagram ataupun TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, aku tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responers, terkadang kita menunggu waktu yang sempurna untuk menikmati me time. Menunggu pekerjaan selesai semua, menunggu tugas beres, atau menunggu kesibukan berkurang. Padahal kalau terus menunggu, bisa jadi waktu itu tidak pernah benar-benar datang. Benar sekali ya Responers. Me time tidak harus menunggu liburan panjang atau akhir pekan yang kosong. Bahkan beberapa menit di sela-sela aktivitas pun bisa menjadi momen yang berharga. Menikmati sarapan tanpa terburu-buru, melihat langit pagi, atau mendengarkan satu lagu favorit sampai selesai tanpa gangguan. Itu pun bisa menjadi bentuk me time yang sederhana namun bermakna. Yang sering terlupakan adalah bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang justru hadir dari momen-momen kecil yang kita nikmati sepenuhnya. Saat kita berhenti sejenak dan benar-benar hadir di momen tersebut, ada rasa syukur yang tumbuh tanpa disadari. Akhir pekan ini mungkin tidak semua rencana berjalan sesuai keinginan ya. Mungkin ada agenda yang berubah, cuaca yang tidak mendukung, atau hal-hal lain yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi setidaknya kita masih bisa memberikan satu hal untuk diri sendiri, waktu untuk menikmati hari ini apa adanya. Karena pada akhirnya, me time yang berkualitas bukan tentang kemana kita pergi atau berapa banyak uang yang kita keluarkan. Me time adalah tentang bagaimana kita bisa merasa damai dengan diri sendiri, walau hanya untuk sesaat. Jadi sebelum hari ini semakin sibuk, sempatkan untuk melakukan satu hal yang membuatmu tersenyum, responders. Hal kecil saja udah cukup kok, karena terkadang energi terbaik untuk menjalani minggu yang baru berawal dari akhir pekan yang benar-benar kita nikmati. Untuk itu kita kembali ke lagu-lagu yang lagu-lagu pilihan yang siap menemani responders. Ini dia lagu dari Camila Cabello, Havana.

0: Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah.
1: Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, pagi Responers. Ngomong-ngomong soal me-time nih, Responers. Pernah nggak sih kita merasa waktu sehari terasa begitu cepat? Pernah dong. Nah, tiba-tiba pagi berubah jadi siang, lalu malam datang tanpa terasa. Di tengah cepatnya ritme kehidupan, me-time seringkali menjadi hal pertama yang kita korbankan. Padahal, saat kita memberi ruang untuk diri sendiri, kita sedang memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dari segala kebisingan. Tidak hanya kebisingan suara, tetapi juga kebisingan dari berbagai pikiran, target, dan tuntutan yang terus berdatangan setiap hari. Me time juga mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena kita mengambil waktu beberapa menit untuk menikmati hidup. Justru dari jeda itulah kita bisa kembali dengan energi yang lebih baik dan perspektif yang lebih segar. Cobalah hari ini melakukan sesuatu tanpa terburu-buru, Responers. Nikmati secangkir teh atau kopi lebih lama dari biasanya, dengarkan lagu favorit dan resapi setiap liriknya. Atau mungkin berjalan santai sambil memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini terlewatkan. Kadang kebahagiaan hadir dari hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Dan yang tidak kalah penting, me time bukan berarti menjadi egois. Justru ketika kita mampu menjaga diri sendiri dengan baik, kita akan memiliki lebih banyak energi untuk berbagai kebaikan dengan orang lain. Kita bisa menjadi teman yang lebih baik, anggota keluarga yang lebih hangat, dan pribadi yang lebih positif. Jadi Responers, di sela-sela agenda akhir pekan yang mungkin sudah tersusun rapi, jangan lupa sisipkan satu agenda khusus, menikmati waktu bersama diri sendiri. Karena hubungan yang paling lama akan kita jalani dalam hidup adalah hubungan dengan diri kita sendiri. Nikmati pagimu Responers, nikmati akhir pekanmu, dan jangan lupa untuk selalu memberi ruang bagi dirimu untuk tumbuh, beristirahat, dan bahagia. So, buat Responers yang mau request lagu pagi ini tentunya masih bisa ya, karena Responers waktu kita masih ada kurang lebih 19 menit lagi. Yuk, Responers yang mau bergabung bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita nantinya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official.

0: teman-teman. Sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon Family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
2: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, tidak terasa responers, kebersamaan kita di program Semangat Pagi Weekend hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Pagi ini kita sudah ngobrol banyak tentang me time yang berkualitas, tentang pentingnya memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat, menikmati hidup, dan mengisi kembali energi yang mungkin terkuras selama menjalani rutinitas. Sebelum Aul pamit ya, ada satu hal yang ingin Aul titipkan untuk menemani akhir pekan responders. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tidak semua hal harus selesai hari ini, tidak semua target harus tercapai sekaligus. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang mampu menikmati perjalanan sambil terus melangkah. Nah, kalau hari ini responder sedang berjuang mengejar mimpi, tetap semangat. Kalau hari ini responder sedang lelah, beristirahatlah tanpa merasa bersalah. Dan kalau hari ini responder merasa langkah responder masih kecil, ingatlah bahwa setiap pencapaian besar selalu dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Percayalah, usaha yang responder lakukan hari ini mungkin belum langsung terlihat hasilnya. Tetapi setiap proses yang dijalani dengan sabar akan membawa kamu responder lebih dekat pada tujuan yang diinginkan. Jangan berhenti hanya karena perjalanan terasa berat, tetap berjalan, tetap belajar, dan tetap percaya pada kemampuan diri sendiri. Bahagia itu bukan tentang memiliki waktu yang banyak, tapi tentang bagaimana kita menghargai setiap waktu yang kita miliki. Dan ya responders, pagi ini kita ada dapat pesan nih responders dari Bunda Dua Putri. Pagi Naul, pagi juga Bunda. Bunda Dua Putri rek lagu judul Impossible dari James Arthur. Oke, Bunda. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders, istimewa untuk Naul. Ya, responders, sebelum kita closing, kita dengarkan terlebih dahulu satu special request dari Bunda Dua Putri ini, lagu dari James Arthur, Impossible.

Ya, responers, kita sudah sampai di penghujung program Semangat Pagi Weekend ini ya. Yang berarti program ini bakalan berakhir ya, responers. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah stay bareng Aul dari jam 6 tadi sampai jam 8 sekarang. Udah 2 jam berlalu dalam program Semangat Pagi Weekend ini. Dan buat responers yang gak sempat join, program Semangat Pagi Weekend hadir di setiap hari Sabtu dan hari Minggu pada jam 6 sampai jam 8 pagi. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan. Dan buat responers jangan kemana-mana karena habis ini masih banyak program-program weekend yang akan menemani harinya responers di weekend di akhir pekan ini. Untuk itu responers stay di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah karena berada di penghujung, Aul izin pamit undur diri ya dari ruang udara serta siarannya responers. Dan Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap. Dan untuk itu, Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup dari Justin Timberlake, Mirrors.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Definitely, I think it's definitely should just get.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Jalan-jalan ke Pasar Dukus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar responder semuanya? Yaitu di pagi Minggu ya, tanggal 14 Juni 2020 hendap. Cici menyapa responders di program Bungku yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingkuhi

naradio.com. Sebelum masuk kepada topik kita yang pertama pada hari ini ya, tentunya di jam pertama, mari kita dengerin dulu lagu dari It Gitaf, yaitu Hal Indah Butuh Waktu Yang Datang. Tapi emang benar sih ya, kalau hal-hal yang indah seperti berita yang pertama ini akan datang pada waktunya, alias setelah satu lagu ini.

Dan tentunya masih bersama Cicia dalam program Bungkui yang bakal menyajikan informasi seputar sport dan juga pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu pagi menjelang siang kamu. Dan di jam 8 lewat 11 menit ini, di tapi kita yang pertama datang dari Indonesia berhasil melompati peringkat ketiga Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 seusai mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 dalam laga perebutan tempat ketiga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada hari Sabtu. Muhammad Al-Ghazali, Dwi Sugandi mencetak gol semata wayang penentu kemenangan tim Nasional U19 Indonesia dalam laga itu, memanfaatkan sepak pojok kiriman Isfandiar Abdillah pada menit ke-62. Pelatih timnas U19 Indonesia, Nova Arianto, bersyukur anak-anak asuhnya bisa tampil baik dan maksimal dalam pertandingan tersebut. Meskipun keikutsertaan mereka di ajang kali ini hanya sebagai pemutakhiran pengamatan kualitas tim menyongsong kualifikasi Piala Asia U20 2027 Cina. Nova menyoroti aspek kekompakan dan juga kebugaran fisik para pemain yang dinilai masih belum memenuhi ekspektasi. Ia berharap bisa segera membenahi hal itu demi menyongsong kalender kompetisi internasional berikutnya. Salah satu hal yang mungkin ditempuh adalah dengan menambah jam terbang bagi skuad Garuda Nusantara lewat laga-laga uji coba melawan negara lain. Di Sumatera Utara, Indonesia tak mampu mempertahankan gelar juara Piala AFF U19 yang diraih pada edisi 2024 lalu setelah menelan kekalahan 0-1 melawan Australia di babak semifinal. Timnas selanjutnya dijadwalkan bertolak ke Laos untuk menjalani seluruh pertandingan grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 Cina pada akhir Agustus hingga awal September 2026. Itu tadi topik kita yang pertama di jam pertama ya responder. Sudah ada pula requestan bersama Cici yang masuk, yaitu datang dari Bang Gilang katanya. Special lagu buat Cici tapi Cici yang pilihin. Aduh, kayaknya kalau misalkan Cici yang pilihin, Cici mau dengerin lagu It's My Time dari Mikha Tambayong. Terus juga ada dari Bang Alvan yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu dari Blackpink Jennie solo, Kak. Siap. Dan selain itu ada Uda Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi Cici, salam untuk semua kru dan fans. Respon ya, Uda Ardi mau request Esok Pagi Cici. Oke, Uda, kalau misalkan ada nanti Cici putarkan ya, Cici cari terlebih dahulu. Untuk itu mari kita dengarkan dulu lagu special request dari Bang Gilang yang sudah bergabung melalui live TikTok. Katanya lagunya untuk Cici dan Cici yang pilihin. Satu lagu dari Mikha Tambayong, It's My Time.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Bungkuy yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu pagi hari kamu. Dan tentunya di topik kita yang kedua ya responder, sesuai dengan janji Cici tadi di jam pertama, kita bakal membahas tentang Borneo FC pertahankan Nadeo Argawinata dan juga Rivaldo Pakhan. Klub BRI Super League Borneo FC mengumumkan pertahanan dua pemainnya, yakni kiper Nadeo Argawinata dan gelandang Rivaldo Pakpahan untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dilansir dari unggahan resmi Instagram klub Sabtu, kedua pemain tersebut mendapatkan perpanjangan kontrak dengan durasi 3 tahun atau hingga 2029 mendatang. Baik Nadeo dan juga Rivaldo menjadi sosok penting di dalam tubuh tim Borneo FC menjalani dan juga bersaing pada kompetisi BRI Super League 2025-2026. Pada musim 2025-2026, Nadeo tidak tergantikan di posisi penjaga gawang Borneo FC dengan tampil sebanyak 34 pertandingan dan mengemas 12 clean sheets dari total 3060 menit bermain. Sementara itu, Rivaldo Pakpahan tampil sebanyak 26 pertandingan bersama Borneo FC musim 2025-2026 dan menyumbangkan 2 assist dari 2205 menit permainan. Diperpanjangnya kontrak dua pemain ini tentu akan menjadi tambahan tenaga berharga untuk Borneo FC yang sudah ditinggalkan beberapa pemain. Selain itu, Borneo FC juga diharuskan mempersiapkan kekuatan untuk mengarungi 4 kompetisi musim dengan depan karena akan berlaga di Super League, AFC Challenge League, ASEAN Club Championship, dan juga Piala Liga Indonesia. Itu tadi ya responders topik kita yang kedua, dan pastinya akan Cici selingi dengan lagu special request dari Uda Ardi ya, yang sudah bergabung melalui live TikTok tadi. Kata beliau, ganti saja dengan lagu Batas Senja, kita usahakan lagi. Untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Bungkui yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Jam pertama di topik kita yang ketiga alias di topik terakhir datang dari pelatih Persijap Jepara Mario Lemos membidik target lebih tinggi dibanding musim sebelumnya setelah mendapatkan kepercayaan untuk menangani tim di Super League musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi League Sabtu, Mario menyatakan dirinya berusaha terus menjaga semangat dan juga fokus tim dalam mengejar target yang lebih tinggi. Sebelumnya, Persijap Jepara memutuskan untuk memberikan perpanjang kontrak kepada Mario Lemos berkat keberhasilannya membawa tim bertahan di kasta tertinggi. Persijap Jepara memutuskan untuk mempertahankan pelatih yang telah memahami karakter skuad dan juga budaya klub. Persijap berharap dapat meningkatkan performa setelah bersaing lebih kompetitif pada musim 2026-2027. Sementara itu, Presiden Persijap Jepara M. Iqbal Hidayat menyatakan jika pihaknya sadar akan ada ekspektasi tinggi dari Laskar Kalinyamat musim depan. Setelah mampu mempertahankan status di kasta tertinggi, Republik Jepara tentu berharap Persijap tidak lagi sekedar berjuang menghindari degradasi, tetapi juga mampu menunjukkan peningkatan prestasi yang lebih signifikan. Itu tadi ya responers topik kita yang ketiga. Sebelum menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mari kita dengerin dulu lagu dari Justin Aldrin, yaitu Kau Wanitaku. Aduh, siapa nih wanitakunya Justin Aldrin? Dan responders, kita lagu itu dari lagu pop-pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewat ya untuk request lagu atau mungkin mendengarkan informasi tentunya yang terbaru ya. Nanti kita cuci putarkan lagu dari Justin Aldrin, Kau Wanitaku.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Dih, harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi kita udah dengerin lagu ya dari Soundsmans, Kisah Tak Sempurna. Dan lagu tadi itu sebagai lagu penutup perjumpaan kita di jam pertama ya Responers. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua, masih dengan informasi seputar sport dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu yang mau dengerin informasinya jangan sampai ketinggalan apalagi terlambat ya untuk bergabung bersama Cici pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita dengarkan lagu penutup dari Nona Shield. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Ciada. Hai, lupa lagi, halo. Ini karena buru-buru banget ya, gak sabar banget untuk memberikan informasi nih kepada responder semuanya. Sampai-sampai lupa kalau kita sedang berada di pembuka jam kedua. Halo responders, kita berada di jam kedua ya, tepatnya di jam 9:04. Dan di program Bungku ini yang bakal menjadikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan sebelum masuk kepada topik kita yang pertama di jam kedua ini, sudah masuk requestan dari Bunda kita alias Bunda Dua Putri. Cici bacakan terlebih dahulu. Pagi Anda dan Cici, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Dialect dari Maroon 5. Dan salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responers istimewa untuk Ananda Cici tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga ya bundaku. Untuk itu mari kita dengarkan satu lagu dari Maroon 5 yaitu Dialect, special request dari bunda. Sebelum masuk kepada topik kita yang pertama.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cici ya dalam program Bungku yang bakal menjadikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Dan kita udah dengerin lagu ya sebagai lagu pembuka kita di jam kedua ini. Datang dari Maroon 5, Dialect, special request dari Bunda. Dan di tepi kita yang pertama datang dari bulu tangkis ya. Siapa sih di sini penggemar bulu tangkis? Ayo dong bergabung bersama Cici pada pagi hari ini. Yaitu beritanya datang dari klub Jaya Raya Jakarta keluar dari juara umum Yonex Sunrise Double S Special Championship 2026 present by Chandra Wijaya yang telah mengoleksi 6 gelar juara pada turnamen spesialis ganda yang berakhir di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu. Pada ajang yang berlangsung di Hall Daihatsu Yonex Sunrise Chandra Wijaya International Badminton Century 10-13 Juni, Jaya Raya unggul atas Jarum Kudus yang meraih 4 gelar, sedangkan 1 gelar lainnya menjadi milik Taki Arena Badminton Academy. Peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000 bersama Tony Gunawan itu menyatakan turnamen yang memasuki edisi ke-14 tersebut digelar sebagai sarana latih tanding sekaligus penjaringan pemain muda di sektor ganda. Menurut Chandra, nomor ganda selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia di panggung sehingga proses regenerasi terus berjalan melalui kompetisi yang berkelanjutan. Mantan pebulu tangkis spesialis ganda putri Indonesia, Rosiana Tender menyatakan Yonex Sunrise Doubles Special Championship menjadi salah satu tolak ukur pembinaan sektor Garuda Ganda Nasional.

Itu tadi topik pertama kita di jam kedua ya Responders. Selain itu juga sudah bergabung bersama sisi yaitu Bang Arif yang mau dengerin lagu dari Fatin Seolah Aku Salah. Dan Responders, sebelum masuk kepada topik kita yang selanjutnya, mari kita dengerin dulu ya special request dari Bang Arif, Fatin Seolah Aku Salah.

103,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, masih bersama Ci dalam program Bungkui. Yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu pagi hari kamu. Dan sekarang sudah berada di menit ke-9 lewat 23 menit. Kita berada di berita kedua, datang dari pebulu tangkis Indonesia, pasangan ganda putri Rachel Alicia Rose dengan Feby Satiana Setianingrum gagal mempertahankan gelar juara Australian Open setelah terhenti di babak semifinal edisi 2026 turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Menghadapi unggulan pertama asal Cina Jia Yifan Zhang Shuxian, Rachel VIP sempat memaksakan rubber James sebelum dipaksa mengaku keunggulan lawannya 16-21, 22-20, 16-21 di Kuai Century, Sydney, Sabtu. Rachel menilai bahwa permainannya di game pertama kali ini terlalu terburu-buru dan kurang tenang ketika menghadapi skema bertahan. Dan juga senada dengan Rachel, Feby juga menilai bahwa skema pertahanannya kali ini masih begitu ceroboh dan terburu-buru dibandingkan dengan ketika bertemu Xia Zhang di kejuaraan Asia Bulu Tangkis Badminton Asia Championship BAC 2026. Kekalahan Rachel, Feby membuat All Indonesian Final di sektor ganda putri yang terjadi pada Australian Open 2025 batal terulang. Ganda putri Febiana Dwi Puji Kusuma Melisha Tias Puspita Sari yang Rachel Feby kalahkan tahun lalu justru berhasil kembali melangkah ke semifinal dan juga ketitipan untuk membalas kekalahan Patriot mereka kala menghadapi Jia Zhang pada Minggu, tanggal 14 bulan Juni esok alias sekarang ya, Responders. Sebelum masuk pada topik kita yang ketiga, masih dengan topik mengenai bulu tangkis. Mari kita dengerin dulu lagu dari Nelly, Just a Dream. Untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Bungkui yang bakal menyajikan informasi seputar sport dan juga pasti akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu pagi kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Masih dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, di topik kita yang ketiga ini, ahli topik terakhir ya responders, datang dari pebulu tangkis Indonesia, ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, dan juga Melisha Trias. Puspita Sari kembali melangkah ke final Australian Open untuk dua edisi berturut-turut, mencapai babak serupa pada edisi penyelenggaraan tahun lalu. Ana Trias memastikan langkah mereka ke final Australian Open 2026 setelah mengatasi perlawanan ganda Taiwan Hu Yin Hui dan juga Lin Jin Yun lewat Luber Jim 15-21, 21-14, 21-10 dalam semifinal turnamen level BWF World Tour Super 500 itu di Kuai Century Olympic Boulevard, Sydney pada hari Sabtu. Ana menilai bahwa ganda lawan bermain sangat baik di hari ini karena bisa menyiapkan pola yang cukup merepotkan. Dan ia serta Trias kembali melangkah ke semifinal. Tentu amat Trias berambisi untuk bisa menuntaskan rasa penasaran untuk menjuarai turnamen BWF Super 500 ini. Di final tahun 2025, Ana Trias terpaksa puas menjadi runner-up setelah mengakui keunggulan rekan senegaranya Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum. Dan responders, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ya, mari kita dengerin dulu gak sih lagu-lagu pop biar minggu kamu ini gak bore alias membosankan. Dan di responders, mari kita dengarkan lagu dari Last Chat yaitu Tak Pernah Ternilai. Sama nih kayak berita dan juga responders yang tak pernah ternilai karena nilainya itu sangat-sangat-sangat besar, jadi sampai gak terlihat lagi. Nanti itu Last Chat Tak Pernah Terlihat.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi udah kita dengerin ya, pura-pura dari Liotra, special request dari Bang Abe yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan lagu ini sebagai lagu pengantar kita di penghujung jam kedua ya Responers. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali say hi di jam ketiga. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, gimana nih kabar kamu? Tentunya di jam ketiga alias ya di jam 10 lewat 4 menit pada pagi hari ini. Masih semangat gak sih? Semangat ya seharusnya karena sekarang adalah weekend di hari Minggu. Jadi pergunakan waktu kamu pada hari Minggu ini untuk bersantai sedikit lebih lama ya. Dan Responers tentunya bersama Cici dalam program Bungku yang bakal menyajikan informasi seputar sport dan juga bakal diselingi dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu nih, jangan sampai ketinggalan apalagi terlambatkan ya untuk request lagu serta mendengarkan informasi tentunya yang terbaru, terpercaya dan juga terhot nih. Dan sudah masuk bergabung pula bersama Cici untuk request lagu ya. Sebelum masuk kepada topik kita selanjutnya di jam ketiga ini, ada dari Kak Sepatu Baru dan juga Kak Dresoy yang mau dengerin lagu dari Samuel Cipta Jagat Rasa. Untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

103,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi dah kita dengerin ya lagu dari Samuel Cipta, yaitu Jaga Terasa. Dan lagu ini juga mengantarkan kita di topik kita yang pertama di jam ketiga. Tentunya di program Bungku yang bakal menyajikan informasi seputar sport dan juga bakal diselingi dengan lagu-lagu pop Indo, Manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, berita pertama di jam ketiga ini datang dari pembalap tim Astra Honda Racing Team, Irfan Ardiansyah dan Herjan Adna Firdaus berhasil naik podium race 1 putaran 1 Idemetsu FIM Asia Road Racing Championship 2026 di Mobility Resort Motegi, Jepang Sabtu. Tampil di kelas Asia Production AP 250, Irfan mampu finish di urutan kedua di belakang pembalap Honda Racing, tim Vietnam asal Jepang Hiroki Ono, yang mencatatkan waktu 21 menit 34,483 detik. Ono memimpin balapan sejak start sebelum Richie Takahira mengambil alih posisi terdepan memasuki lap ketujuh. Kepemimpinan Richie berlanjut hingga dua putaran terakhir dibayangi Ono dan juga Irfan. Baik Ono maupun Irfan sukses melakukan manuver tepat pada penghujung lap terakhir demi menyembet podium pertama dan kedua lomba, meninggalkan Richie yang di tempat ketiga. Sedangkan Herjan Adna Firdaus yang tampil pada kelas support 600 naik ke podium ketiga. Podium pertama diamankan oleh pembalap Sanwa Racing Team Hikari Okubo. Pembalap asal Jepang ini mampu tampil terdepan setelah mencatatkan waktu 22 menit 5,414 detik. Itu tadi topik kita yang pertama ya, Responers. Dan pastinya akan jadi selingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu pagi menjelang siang kamu. Dan di jam yang terakhir ini datang requestan bersama Cici, yaitu dari Bang Ade yang mau dengerin lagu dari 5 Minutes, yaitu Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh. Lalu juga ada dari Kak Alice Setoberi ya, yang mau dengerin lagu dari Hijau Daun, yaitu Suaraku Berharap. Lalu juga ada dari Bang Ipan yang mau dengerin lagu dari Ada Band, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93.0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Sekarang kita sudah berada di topik kita yang kedua ya responders, tentunya di program Mukwih yang bakal menyajikan informasi seputar sport dan juga bakal diselingi dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu nih, jangan sampai ketinggalan apalagi terlewatkan ya untuk mendengarkan informasi seputar olahraga yang mungkin aja salah satu olahraganya yang kamu suka. Dan di topik kita yang kedua di jam ketiga alias di jam terakhir, datang dari sebanyak 107 pembalap peserta ajang balap mobil Mandalika Festival of Speed, putaran kedua dan kejuaraan nasional Indonesia Touring Car Race, mulai beradu kecepatan sirkuit Pertamina Mandalika Nusa Tenggara Barat NTB Sabtu. Ananda mengklaim ajang yang berlangsung hingga Minggu tanggal 14 bulan Juni alias hari ini terus berkembang sebagai salah satu ajang penting dalam pembinaan balap roda 4 nasional. Dan pihaknya berharap penyelenggaraan ajang ini dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pembalap untuk berkompetisi sekaligus mendorong pertumbuhan ekosistem motorsport Indonesia. Sebagai salah satu intellectual property unggulan Mandalika Grand Prix Association, MFOS tidak hanya menjadi ajang kompetisi balap roda 4, tetapi juga berperan sebagai wadah pengembangan talenta, tim balap dan juga komunitas serta pelaku industri otomotif nasional. Itu tadi ya topik kita yang kedua. Sebelum masuk kepada topik kita yang ketiga, mari kita dengerin dulu lagu dari Anggi Carvalho, yaitu Remuk Special Request dari Kak Zulia Cantik yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan juga ada dari Bang Muhammad Atik ya, yang mau dengerin lagu dari Armada, yaitu Mau Dibawa Kemana. Oke, itu mari kita dengarkan ya lagu dari Anggi dan juga Armada.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Bungkuy yang bakal menyajikan informasi seputar sport dan juga pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu pagi menjelang siang kamu. Dan di topik kita yang ketiga, alias topik terakhir ya, datang dari informasi balap lagi nih, yaitu balap motor. Pembalap Astra Honda Racing Team Reza Danika Ahrens membidik kemenangan pada putaran ketiga Asia Road Racing Championship ARRC 2026 di Circuit Mobility Resort Metalurgy Jepang 12-14 Juni. Reza datang ke Motegi dengan modal podium pada putaran sebelumnya di Buriram, Thailand, dan kini menempati posisi kedua klasmen sementara kelas Asia Production AP250. Kondisi itu membuat putaran Motegi menjadi kesempatan penting bagi pembalap asal Yogyakarta tersebut untuk menjaga persaingan di papan atas. AHRT membawa kepercayaan diri tinggi menuju Jepang setelah tampil kompetitif pada dua seri pembuka musim tim. Tim balap binaan PT Astra Honda Motor AHM itu menurunkan para pembalapnya di ketiga kelas utama, yakni AP250, Super Short 600, dan juga Asia Superbike 1000. Dan itu tadi ya responders, topik terakhir kita di jam ketiga. Dan juga di jam ketiga, sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita dengerin dulu lagu dari Giselina Grace, Sumpah Mati. Special request sudah bergabung melalui live TikTok kita, yaitu dari Kak Cistebi. Lalu juga ada lagu dari Twice, I Can't Stop Me. Special request dari Bang Ahul yang sudah bergabung melalui live TikTok. Untuk itu mari kita dengarkan lagu ini, dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Here With Me dari Marshmallow sebagai lagu pengantar kita di penghujung program Mi Responders. Dan masih di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, bersama Cici dalam program Bungkui yang bakal menyajikan informasi seputar sport dan juga bakal diselingi dengan lagu-lagu pop Indo, Inggris, dan juga Korea. Dan kita udah dengerin lagu serta mendengarkan informasi-informasi tadi ya. Sekarang kita sudah berada di penghujung jam dan juga di penghujung program. Cici mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah stay dari radio atau mungkin dari streaming kita dan juga melalui akun media sosial kita. Dan minta maaf kalau ada requestan serta salam-salamnya yang tidak terbacakan oleh Cici. Kesepian tambah kekasih, sekian terima kasih. Sampai jumpa di program-program selanjutnya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada program yang menemani waktu siang hari kamu. Tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Mario J. Klaus, Sehari Saja.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi pos baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan pos baca TK YWKA Padang Sawahan Timur Kota Padang, dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Jumpa kembali dengan Kak Lilis dari Perpustakaan Cinta Baca. Wah, senang sekali nih bisa ketemu dengan adik-adik sekalian kembali di hari Minggu yang cerah dan ceria ini. Yeay, Kak Lilis, ada sesuatu yang baru loh. Nanti Kak Lilis mau bagikan ke adik-adik. Tapi seperti biasa, Kak Lilis ngajakin adik-adik sekalian untuk ayo datang ke Perpustakaan Cinta Baca, Jalan Sultan Malikul Saleh nomor 92, dekat Stadion Long Raya. Ayo datang ya. Cinta Baca buka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, di Cinta Baca ada banyak buku. Tahun baru ini Kak Lilis sudah yang adik-adik bisa mengerti ya, sortir atau ambil, sudah pisahkan buku-buku yang lama dari Perpustakaan Cinta Baca. Lalu sekarang sedang mendatangkan beberapa buku baru. Jadi ada buku cerita, ada buku pengetahuan, ada beberapa buku lain yang baru. Walaupun masih dalam perjalanan ya, berharap segera datang. Nah, jadi buku-buku yang lama digantikan dengan buku-buku yang baru. Jadi mengajak adik-adik sekalian untuk bisa datang ke Perpustakaan Cinta Baca, baca-baca buku baru nih sama Kak Lilis. Kali ini Kak Lilis juga bawain buku, itu pasti ya. Adik-adik udah siap mau dengar cerita belum? Nah, ambil posisi duduk yang nyaman, dengerin Kak Lilis, kita mau baca buku. Nah, adik-adik, untuk bulan depan kan Kak Lilis mau ngajakin sesuatu nih. Kita mau buat acara yang seru-seruan nih. Adik-adik sekalian yang sudah sering dengar cerita Kak Lilis nih, Kak Lilis kan mau ajakin adik-adik sekalian untuk ikutan kuis. Jadi nanti sekali sebulan nih, Kak Lilis mau ngajakin adik-adik ikutan kuis yang diadakan tiap akhir bulan. Nah, khususnya buat adik-adik yang udah rajin, udah sering, udah mau nih tiap minggunya dengerin cerita, nah perlu kita apresiasi tuh. Nanti kita akan buat kuis setiap akhir bulan. Nah, kuisnya bentuknya seperti apa ya Kak Lilis? Mungkin ada pada tanya nih. Nah, kuisnya itu kita buat bentuknya setiap akhir bulan dengan sistem seperti ini. Nanti adik-adik dengerin cerita setiap minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Lalu nanti di minggu keempat kan Kak Lilis akan ajukan 4 pertanyaan. Satu pertanyaan tentang cerita di minggu pertama, bulan itu setiap bulan ya. Lalu pertanyaan kedua untuk cerita di minggu kedua. Lalu pertanyaan ketiga untuk cerita di minggu ketiga. Dan pertanyaan keempat untuk cerita di minggu keempat. Lalu pertanyaan itu adik-adik jawab, kirim ke nomor Cinta Baca. Ya, jadi pertanyaannya gampang kok. Kalau adik-adik sekalian dengerin cerita Kak Lilis, pasti tahu jawabannya. Pertanyaannya kira-kira gini, misalnya, apa judul cerita Kak Lilis di minggu pertama? Nanti Kak Lilis kasih clue. Kasih clue itu kayak kasih kira-kira apa ya, kira-kira ancang-ancang jawabannya gitu. Terus misalnya pertanyaan berikutnya, misalnya Kak Lilis tanyain cerita, pertanyaannya apa, siapa nama pengarangnya. Nah untuk cerita yang kedua, misalnya Kak Lilis bisa bilang waktu cerita tentang monyet tuh, kira-kira adik-adik ingat gak siapa

0: di minggu keempat.
1: Wah. Nah, kalau yang itu yang paling gampang ya. Nah, pertanyaannya enggak sulit kan adik-adik? Nah, nanti adik-adik akan kirim jawabannya itu ke nomor Cinta Baca. Catat ya nomornya ya. 0852 1235 9779. Sekali lagi Kak Lilis ulang. 0852 1235 9779. Nah, nanti kirimnya via WA ya, via aplikasi WhatsApp. Nah, ada kata kunci sebelum menjawab pertanyaan itu nanti. Jadi kata kuncinya adalah, nah, dicatat ya adik-adik ya, kata kuncinya, aku cinta baca bersama Radio Jati. Nah, setelah tulis itu, baru tulis jawabannya. Jawaban nomor 1, jawaban nomor 2, jawaban nomor 3, jawaban nomor 4. Nah, siapa yang paling cepat menjawab, mengirim WA dan jawabannya benar semua akan dapat hadiah. Yeay. Nanti untuk bulan kedua, bulan kedua maksud kakak, bulan Februari, yang pertama kali kita mengadakan acara ini, untuk akhir bulan Februari itu akan diundi untuk 4 orang.
0: Wah,
1: 4 orang akan menerima hadiah dari Cinta Baca. Jadi siapa yang paling cepat ngirim jawaban dan jawabannya benar. Kalau ngirimnya jawabannya cepat tapi jawabannya salah, berarti gak bisa dong. Atau jawabannya benar tapi kelamaan ngirimnya, gak bisa juga. Pokoknya 4 jawaban yang tercepat dan benar jawabannya akan menjadi pemenangnya. Nah, Kak Lilis kasih waktu 1 minggu. Jadi nanti setelah minggu keempat, adik-adik sekalian kirim jawaban dari kuis pertanyaan yang Kak Lilis ajukan. Lalu di minggu berikutnya pengumuman nama-nama pemenangnya. Ya, oke. Jadi bersemangat ya adik-adik sekalian ya untuk dengerin cerita Kak Lilis ya. Jadi minggu ini belum, kita mulai minggu depan, minggu pertama di bulan Februari. Ya, kalau ini kan sekarang masih bulan Januari. Cuman Kak Lilis udah kasih ancang-ancang nih supaya adik-adik sekalian bisa siap-siap mulai minggu depan dengerin ceritanya dengan baik. Oke, semangat ya adik-adik. Kak Lilis juga semangat nih mau kasih kuis supaya bisa bagi-bagi nih hadiahnya, kadonya nih untuk para pemenang. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Sekarang Kak Lilis akan bacain cerita. Wih, kepanjangan ngomong sih tadi ya. Jadi ceritanya belum mulai nih. Oke, kita dengerin cerita Kak Lilis. Wah, kali ini dari buku Tiga Ananda. Judulnya adalah Rahasia Mona. Wes, apa adik-adik? Rahasia Mona. Buku ini seri cerita super pembentuk karakter. Pengarangnya Lia Herliana. Siapa adik-adik? Lia Herliana. Ilustratornya Herni Nurul Fajri. Oke, kita lihat buku cerita Rahasia Mona. Kita lihat ya sama-sama ya adik-adik. Di dekat rumah Ellen ada tetangga baru, namanya Mona. Tahu gak, dengan cepat Mona punya banyak teman. Ellen jadi penasaran, kenapa ya Mona mudah sekali dapat banyak teman. Jadi Ellen memutuskan untuk mengamati Mona. Suatu sore, nah, ada berkumpul Ellen dan teman-temannya. Ada Mona juga dan ada beberapa temannya yang lain. Nah, sore itu Ellen berkata kepada teman-temannya, teman-teman, dengar ceritaku deh. Kata Mona kepada teman-temannya, akan tetapi adik-adik, semua sibuk. Semua sibuk, gak ada yang

0: Dengerin ceritanya,
1: Ellen. Oh, Ellen sedikit mulai agak sedih, tapi ternyata tidak semua.
0: Mona datang mendekat kepada Ellen.
2: Wah, pasti seru nih. Ayo cerita, aku mau dengar.
0: Ujar Mona kepada Ellen.
1: Wih, Ellen senang sekali.
0: Mona mau mendengar
1: ceritanya. Mereka mengobrol dengan seru, tersenyum, tertawa, wah cekikikan bersama.
0: Keesokan harinya, setelah mereka pulang bermain, mereka bermain kembali ketika pulang sekolah.
1: Nah, ternyata adik-adik, Ellen lupa membawa botol minum. Padahal mereka berencana bermain dengan sepeda.
0: Nah, ketika Ellen lupa membawa botol minum, Mona dengan senang hati menawarkan miliknya.
1: Wah, Ellen senang sekali dan sangat berterima kasih adik-adik.
0: Di hari lain, Ellen juga melihat kejadian lain. Ada temannya, teman Ellen, yang sedang berlari-lari sepulang dari kantin. Teman Ellen ini anak laki-laki yang baru membeli, seperti adik-adik tahu nggak, pernah beli nggak, seperti beli bakso, bakso bakar atau bakso goreng pakai saus.
1: Jadi temannya Ellen ini lari-lari, tiba-tiba nabrak deh, brok, nabrak temen. Ellen perhatikan siapa ya yang ditabrak. Oh, ternyata adik-adik tahu nggak,
0: teman Ellen yang baru dari kantin itu menabrak Mona.
1: Ya ampun, baju sekolah Mona, baju putihnya dia udah jadi merah kena saus. Ya ampun.
0: Tapi coba adik-adik, tebak apa yang terjadi? Baju Mona yang kena saus dan temennya yang sudah nabrak dia. Nah, adik-adik tahu nggak? Mona kan seharusnya wajar ya kalau Mona marah. Dan Ellen memperhatikan, kira-kira Mona marah nggak ya?
1: Rupanya adik-adik, Mona nggak marah loh.
0: Walaupun bajunya udah kotor, walaupun dia sakit karena tertabrak, dia nggak marah.
1: Ellen langsung datang mendekat. Mona, kamu nggak marah tuh? Baju kamu udah kotor,
0: kata Ellen.
2: Kan? Dia tidak sengaja.
0: Dia juga sudah minta maaf kok, jawab Mona dengan kalem.
1: Ya ampun si Mona.
0: Ellen jadi berpikir, Mona ini benar-benar baik ya. Dia mau dengerin ceritaku kemarin, walaupun teman-teman yang lain pada gak denger. Terus Mona gak pelit, dia suka berbagi.
1: Terus rupanya Mona gak pemarah.
0: Sekalipun wajar aja tadi dia marah, tapi dia gak pemarah.
1: Terus juga Ellen ingat-ingat, ada satu hal lagi. Mona suka sekali tersenyum kepada setiap orang, siapa saja yang dia lihat. Suka tersenyum. Dan satu lagi, Mona berteman dengan siapa aja. Anak-anak, teman sebaya, ibu-ibu, terus juga abang-abang, kakek-kakek. Dia mau baik kepada semua dan mau berteman.
0: Sekarang, kata Ellen,
1: aku tahu kenapa Mona punya banyak teman.
0: Pikir Ellen, dia membayangkan semua yang terjadi. Jadi dia mengerti.
1: Pantas deh, Mona punya banyak teman. Aku juga mau seperti Mona, jadi teman terbaik sedunia.
0: Itu tekad Ellen penuh semangat.
1: Wah, akhirnya adik-adik, si Ellen, dia tahu rahasia Mona.
0: Rahasia Mona punya banyak teman adalah dia menjadi teman yang terbaik, tidak egois, suka senyum, mau menolong siapa saja.
1: Wah, ternyata rahasianya gak sulit ya adik-adik.
0: Rahasia punya banyak teman itu ada banyak kok hal baik, hal positif yang bisa kita lakukan.
2: Wah, siapa di sini yang mau juga punya banyak teman? Ayo angkat tangan. Kayak Mona, punya banyak teman. Nah, adik-adik yang mau punya banyak teman, udah tahu kan rahasianya? Rahasia Mona yang sudah diketahui Ellen. Tapi sekarang bukan cuma Ellen yang tahu. Kita juga tahu bahwa rahasia punya teman baik, jangan pelit, mudah berbagi dong. Terus apa? Jangan egois ya, suka menolong. Pasti kita punya banyak teman. Nah, kalau punya banyak teman itu sangat menyenangkan loh. Kita bisa berbagi banyak hal, kita bisa bersenang-senang. Seru deh kalau punya banyak teman. Oke, demikian cerita Kak Lili si adik-adik tentang rahasia Mona. Cerita super pembentuk karakter. Artinya, ayo punya banyak teman. Yang keseringan main HP pasti gak punya banyak teman, karena yang dilihat HP-nya aja. Diajakin bersama belum tentu mau. Ayo tinggalin HP-nya, bermain dengan banyak teman ya, supaya kita punya banyak teman. Dan punya banyak teman itu menyenangkan. Oke, demikian cerita Kak Lilis. Jangan lupa ya, untuk mulai minggu depan ikut kuis Cinta Baca dan Radio Jati. Tadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya, aku cinta baca bersama Radio Jati. Ya, bersama Radio Jati, aku cinta baca. Yeay, nanti dengerin ceritanya baik-baik ya, supaya bisa jawab di minggu keempat, bisa jawab 4 pertanyaan dan dapat hadiah yang menarik. Apa ya hadiahnya ya? Apa ya hadiahnya? Tunggu saja dong. Hadiahnya pasti seru-seruan nih. Oke, adik-adik sekalian, Kak Lilis sampai di sini. Kita ketemu minggu depan kembali untuk cerita yang pertama di bulan Februari. Ya, sampai jumpa minggu depan. Bye bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerjasama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi Pos Baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan Pos Baca TK YWKA Padang Sawahan Timur Kota Padang, dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Radia.
1: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
2: Sembilan tiga koma nol FM. Respon Radio. Radio keluar.

0: Banjir, banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Respon Radio, Radio Keluarga.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat hari Minggu, Responder tentunya yang lagi dengerin Marin. Iya, tentunya bersama Marin ya. Di hari Minggu ini, di tanggal 14 Juni 2026. Dan selamat siang, gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya untuk menikmati weekend kali ini. Dan seperti biasa, di setiap hari Sabtu ataupun Minggu, dari jam 12 siang hingga jam 3 sore nanti, tentunya selama 3 jam ke depan bersama Marin dalam program Respon 40 Music yang akan menemani siang hari weekendnya Responers dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026, pop Indonesia, manca, dan juga Korea. Dan gak hanya lagu aja, tapi juga akan diselingi dengan topik-topik menarik dari dunia entertain dan juga showbiz berupa dari musisi. Kita juga bakal bahas lagu-lagu mungkin yang baru rilis atau juga film-film yang akan rilis ataupun sedang tayang di bioskop ya. Dan gak hanya dari sisi yang akan tayang aja, tapi juga kita akan kulik mungkin beberapa musisi yang sangat berprestasi ataupun punya cerita menarik ya, ataupun juga artis baik dari manca ataupun juga dari Indonesia. Dan tentunya di siang hari ini Responers bisa bergabung juga untuk berbagi requestan lagunya bersama kita. Bisa berinteraktif melalui kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau juga bisa bergabung dari WA kita di 0811-6622-930. Selain dari kontak ataupun WhatsApp, tentunya juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, ataupun juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini langsung dari radio ataupun dari aplikasi Radio Jati ya, serta juga bisa diakses dari streaming kita tepatnya di website www.responradio.com. Cocok banget buat responders mungkin yang di luar dari Pulau Sumatera ataupun di luar dari Provinsi Sumatera Barat ya, gak sampai frekuensinya, langsung dengerin dari website kita aja. So, sebelum kita masuk ke topik pertama terkait dunia entertain ya, di siang hari ini kayaknya kita kembali akan dihibur dengan satu lagu yang bisa menambah mungkin semangat ya, karena kita bakal ngajakin joget tuh dari Tokyo Drift dari Yaki Boys.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, apakah Anda pernah sukses di masa lalu? Saran saya, jangan terus-menerus berpaling

0: pada kesuksesan masa lalu itu. Jangan selalu bangga dengan keberhasilan masa lalu Anda, karena keberhasilan masa lalu sebenarnya telah lewat. Sekarang yang dituntut adalah keberhasilan masa kini. Dunia terus berubah, saudara. Keberhasilan Anda juga harus terus berubah sesuai zaman yang berjalan. Max Dupre mengingatkan, sukses can close a mind faster than prejudice. Seorang yang enggan untuk meninggalkan metode masa lalu yang telah membawa keberhasilan dalam dirinya tidak akan berhasil dalam menghadapi tantangan baru. Sukses masa lalu adalah sesuatu yang paling berbahaya dari keinginan untuk berubah. Jadi jangan hanya terpesona dengan sukses masa lalu. Bekerjalah untuk mengejar sukses hari ini dan masa depan.
1: Bermimpi 1 menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

tampak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Go go go go go go. 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Iya, satu lagu dari Donny Mauleh, Daur Hidup, sudah mengantarkan kita untuk masuk ke topik pertama kita. Tapi juga Marin mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk semua responders, karena waktu zuhur sudah masuk dan tadi juga sudah berkumandang azan untuk sholat zuhur. Dan tentunya kita langsung masuk saja ke topik pertama kita kali ini dari seputar dunia musisi ya. Lebih tepatnya dari penyanyi Gabriel yang rilis EP Animals, Transformasi Scream Vokal dan Kritik Geopolitik. Di tengah keriuhan industri musik yang seringkali menuntut estetika serba rapi, penyanyi Gabriel muncul dengan pendekatan yang kontradiktif. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, soloist metal asal Jogja ini memilih untuk menanggalkan kenyamanan vokal merdu demi sebuah pernyataan yang lebih jujur dan agresif melalui EP debutnya bertajuk Animals. Dirilis di bawah naungan Repertoire Records, Animals menandai transformasi drastis bagi musisi bernama lengkap Gabriel Mercy Antoniette dan Dan Hertog ini. Jika sebelumnya ia dikenal melalui pendekatan clean vokal dalam single Falling for an End, kini ia melompat jauh ke spektrum modern metal dengan sentuhan hardcore yang kental. Scream vokal yang ia pelajari secara intensif dalam 2 tahun terakhir menjadi senjata utama untuk menyuarakan kemarahan yang selama ini terpendam. EP ini bukan sekedar eksplorasi teknis vokal ekstrim, Gabriel membangun narasi yang kuat melalui konsep metafora 4 hewan, yaitu ada babi, anjing, domba, dan tikus. Keempatnya digunakan sebagai simbol untuk membedah isu-isu berat, mulai dari korupsi, kekuasaan, ketaatan buta terhadap otoritas, hingga dampak destruktif kapitalisme terhadap jiwa manusia. Baginya, musik adalah medium untuk berbicara atau speak up mengenai realitas dunia yang seringkali sulit ia sampaikan melalui interaksi langsung atau media sosial. Melalui produksi Tangan Dingin Sambung Penumbra, pesan-pesan tajam tersebut dibalut dengan aransemen yang eksplosif namun tetap memiliki arah yang jelas. Perjalanan Gabriel di kancah musik ekstrim tergolong singkat namun progresif. Ia baru mengenal musik metal sekitar 4 tahun lalu, namun keterbatasan waktu tersebut justru menjadi bahan bakar untuk tidak bermain aman. EP Animals dijadwalkan tersedia di seluruh platform streaming digital mulai 22 Mei 2026. Kehadiran karya ini diharapkan mampu memberikan warna bagi kancah musik metal di Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa usia dan latar belakang bukanlah penghalang untuk menyuarakan keresahan sosial secara lantang. Itu dia topik pertama kita untuk di jam pertama ini ya dalam program Respon 40 Music, dan kita akan kembali dihibur dengan satu lagu, kali ini datang dari Korea yaitu EXO, Electric Kiss.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dunsana makin istimewa.

go, go. Kel selalu di hati, lagu dari Roni Purnulian dan juga featuring Ningel Yodra serta Andi Rianto sudah mengantarkan kita kembali responders dalam program Respon 40 Music dan masuk di topik yang kedua. Dan kali ini kita akan langsung masuk topik kedua kita yang mana datang dari kutip dari detik.com, pecah nostalgia hingga kejutan Ariel Noah di konser 25 tahun Yovie and Nuno. Istora Senayan mendadak jadi lautan nostalgia yang dipimpin oleh Yovie and Nuno, grup musik legendaris yang sukses menggelar konser bertajuk Janji Suci 25 tahun untuk merayakan perjalanan panjang mereka di industri musik tanah air. Bukan sekedar konsep biasa, acara yang digelar pada hari Sabtu lalu, 13 Juni 2026 itu menampilkan banyak hal yang menjadi bukti eksistensi grup besutan Yovie Widianto selama seperempat abad. Grup yang kini digawangi oleh Adi Rayudi, Chico Andreas, Adi Julian, dan Diat langsung menggebrak panggung dengan energi luar biasa. Fans mereka yang disebut teman Yovie and Nuno langsung dibuat galau berjamaah lewat rentetan hits yang sudah sangat akrab di telinga. Lagu-lagu seperti Sejuta Cinta, Malam Mingguku, Sampai Akhir Waktu, hingga Bunga Jiwaku sukses membuat ribuan penonton bernyanyi bersama sejak awal konser dimulai. Dan tidak hanya membawakan lagu lama, mereka juga memperkenalkan materi dan EP terbaru mereka, termasuk track Kilometer yang baru saja dirilis bulan lalu tapi sudah banyak dihafal penonton. Selain itu juga salah satu momen paling ikonik malam itu adalah hadirnya para alumni yang pernah membesarkan nama Yovie and Nuno. Suasana makin pecah saat mantan vokalis Dudi Oris naik ke panggung dan membawakan Indahku Ingat Dirimu dengan vokal khasnya yang masih sangat prima. Sang maestro Yovie Widianto juga ikut naik mimbar. Baginya konser Janji Suci ini bukan hanya perayaan, tapi persembahan cinta untuk semua orang yang pernah terlibat. Yovie membeberkan rahasia unik di balik umur panjang grup ini. Dalam momen tersebut juga Yovie memberikan penghormatan tinggi kepada para musisi yang pernah ada tentunya dalam grup ini, mulai dari mendiang Arya Baron, UK Sampurna, Gael Satyawaki, Rere Reza, Dudi Oris, Arya Windura, hingga Pradikta Wicaksono atau Dikta. Selama lebih dari 2 jam penonton tidak dibiarkan berhenti bernyanyi. Konser Janji Suci 25 tahun ini menjadi bukti nyata bahwa lagu-lagu Yovie and Nuno memang punya tempat yang sangat spesial di hati penikmat musik Indonesia lintas generasi. Itu dia topik kedua kita ya, yang kita bernostalgia dengan mungkin emang band yang sangat populer juga ya, yang sampai sekarang pun lagunya sangat-sangat hits. Dan kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu requestan dari responders. Kali ini datang dari Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua, yang mau diputarkan satu lagu dari Kelly Clarkson nih, yang berjudul Never Know. Dan ada salam-salam dari Bunda Dua Putri tentunya untuk semua krusia respon dan semua responders, teristimewa untuk Ananda. Terima kasih Bunda dan salam kembali dari Marin untuk Bunda dan keluarga ya. So untuk itu kayaknya langsung aja kita putarkan lagu Bunda Dua Putri nih, Never Know, Kelly Clarkson.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi masih bersama Marin di program Respon 40 Music. Dan gak kerasa ya, kita sudah hampir mendekati penghujung program. Tapi kita masuk dulu ke topik ketiga kita. Kali ini datang dari Adrian Khalif, Tang Tancap Gas, bikin klip 2001 kali lagu terbarunya. Belum ada satu bulan, Adrian Khalif kasih kamu single terbarunya 2001 kali. Dan sekarang sudah mau memberikan hal yang baru lagi. Dan tentunya sejak perilisan lagu ini, karya terbaru Adrian Khalif mendapat sambutan yang hangat dari para pendengar. Mengangkat kisah tentang dua orang yang penuh pertengkaran dan rasa lelah di hubungannya, namun tetap menemukan cara untuk kembali ke satu sama lain. 2001 kali berhasil menjadi lagu yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Antusiasme terhadap musik video 2001 kali sudah terlihat bahkan sebelum perilisannya. Keterlibatan Akela Kalista dan Fata Shach sebagai pemeran utama yang mulai diketahui publik sekitar 2 minggu lalu langsung menarik perhatian para penggemar dan menjadi perbincangan di media sosial hingga menjelang hari peluncuran. Dalam musik video ini, Akela dan Fata berhasil menghidupkan cerita di balik lagu 2001 kali dengan chemistry yang kuat. Keduanya menggambarkan hubungan yang penuh konflik dan perbedaan, namun tetap dipersatukan oleh rasa sayang yang tidak pernah hilang. Dalam kolom komentar pun dibanjiri berbagai komentar dari para penggemar yang mengaku tidak sabar untuk menyaksikan visualisasi dari lagu tersebut. Dan banyak di antara para fans yang menanyakan tanggal rilis dan meminta agar musik 2001 kali segera ditayangkan. Sementara itu, CEO Emotion Entertainment Arnold J. Limasnak mengaku bangga dengan respon positif yang diterima pada lagu 2001 kali. Dan tentunya yang penasaran ya, video klip 2001 kali sudah bisa disaksikan melalui kanal YouTube Emotion Entertainment. Dan bisa langsung dilihat nih bagaimana keseruan dari Akela dan juga Fatan di dalam video klip tersebut. Itu dia topik ketiga kita kali ini. Sebelum kita pamit undur diri dulu berpisah, kayaknya kita dengerin dulu lagi nih satu lagu dari Blake Shelton yang berjudul Texas.

Ya, lagu yang berjudul Texas tadi juga menjadi lagu penutup kita di jam yang pertama ini ya Responders. Dan kita akan kembali lagi nanti tentunya di jam kedua, tepat di jam 1 siang. Dan masih bersama Marin di Respon 40 Music dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026, serta topik-topik menarik dari dunia entertain nih. Dan kita masih punya beberapa topik lagi dan nanti akan kita bahas beberapa sinopsis film yang mungkin bisa menjadi rekomendasi tontonan Responders nih di sore hari ini ya, sambil ngedate sama crush-nya. Dan tenang aja, kita berpisahnya hanya sementara, seperti lagu yang akan kita putarkan kali ini datang dari Arito Pramono, hanya sementara. So tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, Radio Klari Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Assalamualaikum Responers, kembali lagi tentunya di program Respon 40 Music. Dan tentunya sudah masuk di jam kedua ya. Kita masih akan menemani Responers tentunya dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026. Dan untuk semua Responers yang mau bergabung berbagi requestan lagu nih, tadi sudah ada Bunda Dua Putri, boleh banget langsung meluncur tentunya bisa dari kontak ataupun WA kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930, serta juga bisa bergabung dari media sosial kita mulai dari Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran hari ini juga ya dari streaming, bisa juga di website www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. Sebelum kita masuk ke topik pertama, kembali kayaknya kita dengerin dulu lah satu lagu dari BTS kali ini, Fake Love.

kemana kita hari ini dari Batas Senja sudah mengantarkan kita di menit ke 19 ya. Tentunya lagu yang mungkin ini sedikit so sweet gak sih? Atau mungkin sebuah pertanyaan kerinduan mungkin ya, karena sudah lama tidak bertemu, sudah lama tidak saling berdiskusi, dan kayak suatu ajakan kemana nih kita hari ini, menghabiskan hari ini. Dan tentunya lagu tadi juga masuk ke topik pertama kita. Relate banget nih kalau tadi ditemani dengan lagu yang berjudul Kemana Kita Hari Ini, masih dengan penyanyi yang sama, Batas Senja, yang ternyata merilis single Ketakutanku, Sisi Rapuh di Balik Kebahagiaan. Ada sebuah paradoks dalam kebahagiaan. Semakin kita merasa utuh, semakin besar pula rasa takut akan kehilangan. Perasaan subtil inilah yang coba dibingkai oleh grup musik Batas Senja melalui single terbaru mereka yang bertajuk Ketakutanku. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya seperti Nanti Kita Seperti Ini atau Kita Usahakan Lagi yang syarat akan optimisme dan harapan, dalam lagu ini Batas Senja memilih untuk menepi sejenak dan menyelami sisi paling rapuh dari manusia. Lagu ini tidak berkisah tentang perpisahan yang sudah terjadi, melainkan tentang kegelisahan yang hidup di ruang sunyi pikiran. Dibuka dengan narasi sederhana tentang kehangatan pagi, pendengar perlahan dibawa masuk ke dalam pertanyaan eksistensial, bagaimana kalau semua ini hilang? Puncak emosi lagu ini meledak pada bagian refrain yang lugas namun menyayat. Jika nanti kau tak lagi menemani, bisakah berdiri jika separuh jiwaku tiada lagi? Dan melalui pendekatan storytelling yang sinematik, Batas Senja kembali membuktikan kemampuannya dalam menulis lirik yang terasa sangat personal bagi setiap pendengarnya. Kehadiran single ini semakin memperkuat posisi Batas Senja sebagai salah satu pilar pop emosional di tanah air. Sejak munculnya, grup ini telah mencatatkan angka pertumbuhan yang fantastis di berbagai platform streaming dan mendapatkan pengakuan dari berbagai ajang penghargaan bergengsi. Kekuatan narasi dalam musik Batas Senja membuat karya mereka sering dilirik oleh para industri perfilman dan periklanan nasional. Beberapa judul besar seperti Pasutri Gaje, Catatan Harian Menantu Sinting, hingga kampanye brand nasional seperti Mami Poko telah menggunakan lagu-lagu mereka sebagai latar penguat cerita. Tidak berhenti di pasar domestik, Batas Senja juga terus memperluas jangkauan melalui kolaborasi lintas negara. Setelah sukses berkolaborasi dengan Hana Delisa dari Malaysia pada tahun 2025 silam, yang akan dijadwalkan mengumumkan proyek kolaborasi dengan musisi asal Australia pada 2026 ini. Dan melalui single Ketakutanku, Batas Senja tidak sekedar merilis lagu, tetapi mengajak pendengar untuk berdamai dengan pikiran mereka sendiri, bahwa mengakui rasa takut adalah bagian dari mencintai dengan sepenuhnya. Itu dia topik pertama kita di jam kedua ini. Kita akan kembali lagi nanti dengan topik kedua kita, masih dari seputar musisi, sambil ditemani dengan lagu-lagu yang sudah Marin siapkan. So tetap stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda, and enjoy for your song.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyot tuh ya Dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
7: Facebook Radio, Radio Keluarga.

Iya, satu lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota ya, requestan dari responders kita yang sudah bergabung di live TikTok di siang hari ini. Datang dari Kasepatku Baru. Dan tentunya lagu tadi juga mengantarkan kita untuk masuk ke topik kedua kita, yang mana datang dari grup band We're Genius yang gandeng Novia Bachmi, Release Your Side, eksplorasi musik tradisional Sumba. Grup musik elektronik We're Genius kembali menggebrak industri musik tanah air, tentunya dengan rilisan terbaru bertajuk Your Side. Karya ini bukan sekedar lagu baru, melainkan sebuah proyek ambisius hasil eksplorasi mendalam terhadap kekayaan budaya di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam proyek ini, We're Genius menggandeng penyanyi berbakat Novia Bachmi sebagai vokalis utama. Kolaborasi ini juga melahirkan harmoni modern yang dibalut dengan nuansa magis instrumen tradisional Sumba yang mulai terlupakan oleh generasi muda seperti Jungga dan Dungga Roro. Rilisan Your Side disebut sebagai momen kembalinya We're Genius ke identitas asli mereka, jika pada 2016 mereka memulai perjalanan dengan lagu TPS yang terinspirasi dari Bali, kini 10 tahun kemudian mereka menemukan nyawa baru di tanah Sumba. Sentuhan magis sudah terasa sejak awal lagu dengan kehadiran musisi tradisional Sumba, Umbu Haling pada bagian intro. Kehadirannya memberikan dimensi spiritual dan autentik yang memperkuat narasi keindahan alam serta budaya Indonesia Timur. Proses kreatif lagu ini melibatkan riset lapangan selama 2 minggu untuk menghidupkan kembali instrumen yang hampir punah. Dan melalui Your Side, We're Genius berharap karya ini dapat menjadi teman setia bagi masyarakat Indonesia saat melakukan perjalanan ataupun traveling atau juga berlibur. Lebih dari itu, lagu ini diharapkan mampu memicu minat anak muda yang kembali mengenal dan melestarikan instrumen tradisional Indonesia yang tak ternilai harganya. Dan itu dia topik kedua kita kali ini yang sudah Marin bagikan ya. Dan serta kita gak hanya akan membahas topik-topik, juga akan diselingi dengan lagu-lagu requestan dari responders kali ini ada di live TikTok kita nih, yang berjudul dari Kak One 13, The Weeknd, I Feel It Coming. Sebentar kita cari dulu lagunya ya Kak. Oke, sepertinya belum ada lagunya Kak. The Weeknd, I Feel It Coming. Mungkin boleh Bang One 13 diganti dulu lagunya sambil menuju sambil mungkin nanti sebelum kita masuk ke topik selanjutnya ya. Lalu juga ada dari Bang Nan nih, request lagu pop boleh kakak? Iya boleh banget, lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026 ya Bang Nan. Dan tentunya, oke, sudah masuk lagi nih, ganti lagu dari Kak One 13 yaitu Post Malone, Sunflower Kak. Sepertinya juga belum ada nih Bang One 13, mungkin boleh kita ganti dulu ya. Dan sambil kita nunggu lagi jawaban dari Bang One 13, kita dengerin dulu deh satu lagu dari Malik The Essentials, Kumpul Bocah.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Dens

satu lagu dari The Weeknd, I Feel It Coming. Aduh, ternyata lagunya ada, tapi memang kesalahan Marin ya. Dan lagu tadi di request langsung dari Bang Wan 13 nih, yang sudah bergabung di live TikTok kita dan mengantarkan kita masuk ke topik ketiga kita di jam kedua, yaitu Gandeng Manda Drizzly, Costiff rilis single Soft Luck, rayakan rasa syukur dalam hubungan. Unit alternatif rock asal Malang, Costiff kembali menyapa pendengar musik tanah air melalui karya terbaru mereka bertajuk Soft Luck. Single ini menjadi sebuah narasi hangat yang mengangkat sisi emosional dari sebuah hubungan, dibalut dengan rasa syukur mendalam atas kehadiran sosok yang memberi arti di tengah ketidaksempurnaan. Ditulis oleh sang vokalis Aldi, Soft Luck bukan sekedar lagu cinta biasa. Liriknya yang jujur dan personal menggambarkan penghargaan terhadap hal-hal kecil yang sering terlewatkan dari pasangan yang memilih untuk tetap bertahan dan mendukung. Aldi mengungkapkan bahwa lagu ini merupakan bentuk pengakuan jujur atas peran besar orang-orang terdekat dalam perjalanan hidupnya. Dalam penggarapannya, Costiff yang beranggotakan Aldi, Poteh, Marcelino, dan Rehan, serta ada Ivan, menghadirkan komposisi musik yang lembut namun tetap emosional. Untuk memperkuat pesan lagu, mereka menggandeng Manda, vokalis dari band Drizzly asal Surabaya. Proses produksi lagu ini memakan waktu yang cukup panjang, dimulai dari tahap brainstorming pada September 2025 silam, lalu sepenuhnya rampung pada Maret 2026. Produksi dilakukan secara mandiri di bawah arahan Marcelino sebagai produser di H4Z Studio. Perilisan Soft Luck ini pada 15 Mei lalu di bawah naungan Home Entertainment merupakan langkah strategis bagi Costiff. Single yang dipastikan akan menjadi bagian dari Extended Play atau EP mendatang berisi 6 lagu termasuk 2 single yang telah dirilis sebelumnya, yakni Gone But Never Gone and Outward. Dan single Soft Luck ini sudah dapat dinikmati di berbagai platform layanan musik digital. Karya ini diharapkan dapat menjadi teman bagi para pendengar yang ingin merayakan kehadiran orang-orang tersayang dalam hidup mereka. Dan itu dia topik ketiga kita di siang hari ini, tepatnya di jam kedua. Sekaligus sudah mengantarkan kita di penghujung jam yang kedua. Dan tentunya Marin masih akan kembali lagi nanti dengan berbagai topik-topik seputar dunia entertain. Dan di jam terakhir nanti kita akan fokus dengan beberapa sinopsis film yang akan Marin spill nih untuk tontonan responders. Dan sebelum kita tutup jam kedua ini, sambil ditemani dengan lagu requestan dari Bang Fans Student nih, Sampai Kau Jadi Milikku dari Jurika. So stay tune ya.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan satu lagu dari Bruno Mars, Rich It All, sudah membuka kembali perjumpaan kita ya. Tentunya di jam ketiga ini, jam terakhir dalam program Respon 40 Music. Requestan lagu tadi dari Ryan yang sudah bergabung di live TikTok kita. Dan kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu, tentunya lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026. Lagu-lagu pop Indonesia, Inggris, ataupun juga Korea. Dan sebelum main putarkan lagu selanjutnya, requestan dari responers kita tadi nih, ada Bang Putra Zola serta Kak Ninda ya, yaitu Moshimoto, Moshimo Mata Itsuka dari Ariel Noah featuring Ariel Niji, serta Sumpah Mati dari Celine Grace featuring Andi Rianto. Tapi sebelum itu, Marin masih mengajak semua responders yang mau berbagi requestan lagu di siang hari ini, langsung aja ke kontak dan WhatsApp kita di 082155668003 atau di 0811662930, serta juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, Respon Radio 93,0 Official, dan bisa juga dengerin siaran kita kali ini dari streaming kita. Langsung aja ke streaming, tepatnya di website www.responradio.com. Untuk itu kita lanjut mendengarkan dulu ya dua lagu yang sudah Marin sediakan sebelum masuk ke topik pertama kita seputar film.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya

0: saring dulu baru sharing.
1: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
0: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Di harus kabang lo ko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
3: Yo mangau ni kabang tu.
2: Iko ah, tadi ya mau ni surah tanyohan, ba acaro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tu seh.
3: Oh Allah, kalau itu nak paralu ni ke Bank Nagari do. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
4: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: diriku.
1: Jika stick aku bukan untukmu nih, requestan dari Uda Zulfahmi yang sudah request dari kontak kita. Aduh maaf ya Uda, kemarin baru baca requestannya sekarang ya. Serta ada juga salam-salam buat yang lagi siaran dari Uda Zulfahmi. Terima kasih Uda, tadi juga Uda udah request lagunya dua, tapi yang ada baru satu nih, mungkin kita tunggu lagi ya, ganti lagu Uda yang dari Arsy dan juga Tiara yang belum ada nih hari ini. Dan tentunya kita masuk ke topik ketiga kita, dimana kita akan membahas tentang film ya. Datang dari film yang akan tayang di tanggal 18 Juni mendatang, yaitu berjudul Saat Aku Bersuara.

Pacara muda yang cerdas mendapati hidupnya hancur seketika saat pernikahannya batal di detik-detik terakhir. Namun kepahitan itu tidak membuatnya tunduk. Ia bangkit dan mengabdikan dirinya untuk membela hak-hak kaum perempuan. Bersama dua sahabatnya, Andin dan Riana, serta Adrian, seorang jaksa penuntut umum yang menjadi bagian penting dalam perjalanannya. Nadia berjuang membangun kembali hidupnya, termasuk hubungannya yang sempat retak dengan sang ayah. Ketika luka-luka masa lalu perlahan menemukan jalannya masing-masing, Nadia semakin yakin, selama ia berani bersuara dan tidak menyerah, harapan tidak akan pernah padam. Dan film ini akan tayang di tanggal 18 Juni mendatang dengan beberapa cast yang tentunya sangat-sangat luar biasa. Mulai dari Marshanda, Cut Mini, Teuku Rifnu Wicana, Lukman Sardi, Hana Malasan, Nino Fernandez, Omar Daniel, Ibnu Jamil, Lydia Kandau, Yoniki Priscilia, serta ada Rini Yulianti. Adapun film ini digarap oleh rumah produksi Arjuna Mega Films, Lake Pictures, dan Ryan Crescent dengan produsernya Sono Esonya, lalu ada Sonya Esalu, TM Andrian B, TN Andrian B, Arashi S, Azaria SB, dan Akil A. Dan juga disutradarai langsung oleh Sonu S dengan penulisnya Tisa TS. Dan itu dia topik pertama kita dari berupa film ya, yaitu Saat Aku Bersuara. Mungkin di tanggal 18 Juni mendatang bisa menjadi tontonan untuk responders. So, gak hanya film aja, tapi juga sudah masuk nih requestan lagu dari responders kita, yaitu ada dari Kak Star Shelby yang berjudul Timeless dari The Weeknd, serta ada Buta Hati dari Naif, requestan dari Bang WA Enjang. Untuk itu kedua lagu ini akan menemani siang harinya responders dan tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

masa. Cintaku sepanjang masa, aduh sama kayak kemarin yang masih selalu menemani responers di siang hari ini ya. Tentunya sepertinya tampaknya cuaca cukup agak sudah mulai berpetir ataupun juga disertai dengan hujan deras ya di kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman. Gimana di tempat responder, semoga selalu aman ya. Dan di siang hari ini karena sudah mulai hujan nih, mungkin gak bisa keluar ataupun jadi berdiam diri di rumah aja. Kita temanin lagi nih dengan lagu-lagu serta topik-topik menarik seputar mungkin beberapa film yang bakal rilis. Salah satunya datang dari film animasi, bergenre animasi, yaitu Toy Story 5 atau Toy Story 5 yang kembali melanjutkan sequel-sequelnya yang mana akan tayang di tanggal 17 Juni mendatang. Aduh, kayaknya nih penggemar film animasi mainan ini ya, mungkin deh bisa dilanjutkan lagi ya, apalagi kalau udah ngikutin dari Toy Story pertama sampai Toy Story keempat, dan kali ini kita disajikan Toy Story 5. Yang mana sinopsis dari film ini, Woody, Buzz, Jesse, dan anggota geng lainnya yang kini terancam dengan kehadiran Lilypad, sebuah tablet pintar milik Bonnie yang membuat anak-anak lebih tertarik menghabiskan waktu di gadget canggih tersebut. Ini relate banget dengan kondisi saat ini yang mana anak-anak sudah mulai lebih memilih permainan di gadget daripada permainan yang asli ya. Dan film ini kembali diproduksi oleh Jessica Choi dan Lindsay Collins dengan sutradaranya Andre Stanton. Dan penulisnya sama dengan sutradaranya yaitu Andre Stanton dan McKenna Harris. Adapun masih diproduksi oleh Walt Disney Pictures. Dan para pemerannya yang mengisi suara ada Tom Hanks, ada Tim Allen, John Cusack, Keanu Reeves, Greta Lee, Scarlett Spears, Annie Potts, Wallace Shawn, Conan O'Brien, Bonnie Han, dan Craig Robinson. Ingat ya, tanggal 17 Juni mendatang sudah bisa ditonton di seluruh bioskop yang ada. Dan kita kembali akan ditemani dengan lagu-lagu requestan nih, datang dari Kak Ril Endi yang sudah bergabung di live TikTok kita, yang kayaknya hari ini lagi capek banget ya, jadi minta disenyumin dulu aja. Karena dan juga akan disambung dengan requestan lagu dari Ryan, Jadi Kekasihku Saja. Ya, itu datang dari Keisha Lefronka. Untuk itu kedua lagu ini akan menemani responders sebelum kita masuk ke topik terakhir kita.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Kesehatan.

satu lagu dari Hi-Fi satu-satunya tentunya sudah mengantarkan kita di penghujung program hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, masih ada ini satu topik lagi, satu film lagi yang bakal kemarin spill untuk rekomendasi tontonannya Responers nih, yang berjudul The Furious. Film yang bergenre action ini akan tayang di tanggal 17 Juni mendatang. Dan film ini diproduseri langsung oleh Frank Hui, Bill Kong dan San Tam, serta sutradaranya ada Kenji Tanigaki. Dan ceritanya ditulis oleh Frank Hui, Zilong Li, Tin Souma, Kwang Sing Sum dan diproduksi oleh rumah produksi Lionsgate. Adapun sinopsis dari film ini, setelah putrinya diculik oleh jaringan kriminal dan tidak mendapat bantuan dari polisi korup, Wang Wei yang diperankan oleh Xiao Miao memulai aksi balas dendam untuk menemukannya sendiri. Satu-satunya sekutunya adalah Nao Fin, seorang jurnalis gigi yang istrinya menghilang secara misterius. Didorong oleh dendam yang membara, duo tak terduga ini tanpa ampun melawan para penculik dalam pertarungan bela diri yang sangat brutal. Dan yang tidak kalah kerennya dari film ini, ada aktor Indonesia yang juga turut berperan sebagai pemeran ya, yaitu Joe Taslim, serta juga ada Xie Miao, Yayan Ruhian, Yang Enyo, Brian Lee, Joely Iwanaga, Sahajak Brontahana Kit, Manat Sanun, Pan Ledok Wang Sakul, serta ada Kuo Jang King dan Winai Wiang Yangkung. Dan juga ada Cijayanin yang turut bermain yang dalam memerankan film di film The Furious ini. Dan film ini menjadi topik terakhir juga untuk kita di program Respon 40 Music ya. Dan terima kasih sekaligus untuk semua responers tentunya yang sudah bergabung di sore hari hingga sore hari ini. Tidak terasa ya sudah 3 jam mari menemani responers dalam program Respon 40 Music ini. Dan program Respon 40 Music akan kembali hadir di hari Sabtu mendatang, tentunya masih dengan waktu yang sama, jam 12 siang sampai jam 3 sore. Setelah ini akan ada program Lama Bana yang akan menemani sore harinya responers dengan dendang-dendang minang kesayang. Untuk itu, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita tutup dengan satu lagu requestan dari Uda Fitro, Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu dari Fionita, and Happy Weekend.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum dan sanak sadonyo, beakabanyo di sore hari ko. Bantuknya hari sedang lambok nak, sedang hujan, hujan darah banah di tampe di studio kita saat ko. Dan tentunya baso buat kembali dalam program kesayangan dan sana di program Lamak Bana yang akan memutarkan dendang-dendang kesayangan, dendang-dendang Minang tentunya. Dan di hari Minggu yang sumangek ko di tanggal 4 Juni 2026, baso Momarin yang akan mengawanan sore hari dun sana tentunya yo. Dan lah bagabang baso kita ado Ryan, kita angkat dulu telepon dari Ryan yo. Halo Ryan. Waalaikumsalam Ryan. Mbak cuaca di sini tuh.
1: Angin badangkang.
0: Oh, ndak angin badangkang di siko lah hujan darah dari tadi kuah.
1: Lama dingin kalau siko angin badangkang kuah.
0: Ah, itulah. Tapi di hujan kok ndak bisa lu kami pulang beko kok dah.
1: paling-paling sudah matahari berhenti kuah.
0: Amin, amin, amin, amin. Tapi Ryan, kabarnya sehat kan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lah makan siang atau sedang makan gini kok? Baru makan gini kok?
1: Saya tadi lah.
0: Alah tadi. Jadi makan mie tadi.
1: Jadi beko lah.
0: Jadilah beko sambil masak mie. Apo dendang minang kita putaran gini kok?
1: Manari dia teh luko.
0: Onde manare? Manari dia teh luko dari Elsa Pitaloka yo.
1: Iya.
0: Ah, jadi beko baputannya Ryan. Salam-salam Ryan untuk siapa tuh?
1: Yang pertama untuk Kak Marin. Mm-hmm. Semangat selalu walaupun mm-hmm. hari di Senin hujan.
0: Iya betul aku. Telah semangat selalu.
1: Untuk Kak Dila, Kak Cici, iyo. Cila, mm-hmm. Ajo Aul. Mm-hmm. Ajo Aul masih di rumah gini Kak?
0: Masih beko. Beko kayaknya tiba Ajo Aul tuh.
1: Bang Fiko, Bang Jojo, mm-hmm. Bang Diki, mm-hmm. Om Bak Tio, mm-hmm. Bang Dean, mm-hmm. Bang Fans, mm-hmm.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah baralenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencalianyo?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan,

0: dekorasi dan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik istrinya tuh ya Dilayo.
2: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidup. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dunsana makin istimewa.

0: satu dendang berjudul Ganang-ganang Ayamato dari Hari Parintang, rekasan Udava Student yang laba gabung dari live TikTok kita di Sore Hadiko dan Sanak Sadonyo. Dan untuk Sadola dan Sanak yang nio rekas-rekas lagu ataupun dendang minang kesayangannya, Buliah Bana langsung saja bergabung jomarin di Sore Hariko ya. Bisa bergabung dari kontak ataupun WA kita di 08215566803 atau di WA kita di 08 sabaleh 66 22 930. Nah, dan sana bisa pula bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, atau di live TikTok kita kok yang laba mulai dari tadi ya. Dan sana lah, ada dan sana kita ada Uda Yerman, ada Ryan yang masih stay, dan ada Uda Fitro pula. Dan tadi Uda Fitro lah request pula satu lagu dari Indah Delvia yang berjudul Cadia Burak tadi dari via WA call ya. Dan ada salam-salam dari Uda Fitro di Sore Hariko untuk Sadola Cruz yang respon, untuk Sadola Dunsana yang mendengarkan dari aplikasi Radio Jati, dari Radio Langsang, atau mungkin yang mendengar atau menonton dari live TikTok kita di Sore Hariko. Dan untuk Dunsana, jangan sampai ketinggalan sambil menunggu requestan dari Dunsana yang lain. Langsung saja kayaknya kita putarkan. Tapi sebelum itu Allah masuk rekasan dari Bunda Dua Putri yang lah menyapa kita di Sore Hari kok. Yang oke, kita baca dulu Anda. Sore Ananda, tetap semangat terus ya. Sore kembali Bunda. Bunda Dua Putri request lagu yang berjudul Pandang Partamo dari Wita Sofi. Oke, Pandang Partamo dari Wita Sofi. Serta salam-salam untuk Sadola Krusia respon, dan untuk Bunda Queen Uda Sultan Letter W, Ardi Pasar Rusang, Uda Jazz dan Unilis di Kuala Lumpur, dan Sadolanya di sana istimewa untuk Nak Marin tentunya. Makasih. Terima kasih kembali Bunda. Dan dari WA telepon kita lah bagabuang ada Pak M. Kita angkat dulu telepon dari Pak M ya di sana. Assalamualaikum Pak M.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, baik kabarnya Pak.
1: Halo, Bang Amrin.
0: Alhamdulillah sehat banget ya. Alhamdulillah sehat pula. Sinan masih hujan, Pak, nah.
1: Ya? Oh, ini lah pos ketek lah, tadus ketek.
0: Alah, tadus. Alhamdulillah, tadi kencang nah, banget.
1: Ya, tadus banget loh ya. Oh. Ya, tadus banget loh, hampir-hampir.
0: Hampir-hampir tadus ya, Pak.
1: Ah, jadi Bang Amrin sehat badan.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat pula, Pak M.
1: Iya. Namanya badan sehat, saku sehat lah. Aku, keluarga sehat lah.
0: Nya itu ya. Pak M. Iya, Pak M nya itu yang pada lu nomor 2 tuh tadi Pak M.
1: Ayo, 3 sehat, 5 sempurna.
0: Itu. Pak M, saku sehat dulu kan Pak M?
1: itu. Ini sedang berusaha.
0: Sedang berusaha. Ayo ini. Intinya sedang diusaha.
1: Tiada kata putus asa dan tiada kata-kata menyerah.
0: Iyo tuh Pak, itu kuncinya gini.
1: Itu kuncinya. Iyo. Request lagu cek.
0: Apa tuh Pak?
1: Lagu Tata Ruang dengan Tata. Tata ruang nak diler yang.
0: Iyo, dari siapa? Dari Faisal atau dari Dasri Syahira kok, Pak?
1: Itu Dasri Syahira.
0: Siap apa?
1: Nah, ya rencak lah bunga itu, lama lah.
0: Oh iyo, kok sambil merendang ngalah?
1: Sambil merendang. Tata ruang dinan apa, Pak? Kok dinan data, tata ruang itu Mbak Yowa. Itu Mbak Yowa.
0: Membawai jadi. Salam-salam untuk siapa, Pak?
1: Salam nempat tamu Pak RW ya, Stan RW. Ada Ardi NJM di Monas. Atau Pak Amrullah. Atau Pak yang di anu yang di Tandike, Pak Sian yang mana tuh? Aku punya nama itu apa dah? Tandike ya, Tandike-nya tukang pijit apa dah?
0: Udah
1: bembeng luang dah.
0: Luang ah siapa tuh ya
1: bembeng luang itu mungkin kenapa beko ya beko tak kenal kan
0: jadilah
1: atau ibu di anu lah ibu bayu ya kah
0: Bunda Queen
1: Ah, Bunda Queen. Aduh, cek lidi ibu bayo jo, ibu tu.
0: Ibu bayo cek lidi sia yo.
1: Nah, tete awak jarang lah ngah tahu ini kan. Patang enggak tahu aduh, saya waktu sedila lah banyak kenal kah.
0: Iya.
1: Nah, tapi anu salah, salam buat para pendengar Respon Radio.
0: Jadi Pak.
1: Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Sukses dan bahagia.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Terutama sekali untuk Marin dan penyiar Respon Radio Sadonyo, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, sukses dan bahagia. Amin ya robbal alamin.
0: Amin ya robbal
1: alamin. Terima Marin.
0: Oke Pak
1: M. Terima banyak ya.
0: Sama-sama
1: maaf,
0: Pak.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Sadonyo lembaga buang Pak M Chanyago yang lama nyapo kita dan berbagi rekasan lagu. Tentunya berjudul Tata Ruang di Nandata. Dan kado dendangku akan Marin putakan untuk mengawanan sore hari dan sana.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, apa bedanya antara orang yang bervisi dan yang tidak bervisi? Orang yang tidak memiliki visi akan memiliki masa depan yang tidak jelas. Orang ini tidak memiliki perencanaan yang matang di dalam hidupnya, sehingga masa depannya kelihatan kelabu. Bila kita memiliki visi yang besar dan berbicara pada mereka, pasti mereka akan berkata, "Oh, hal ini tidak mungkin dilakukan." Namun kalau mereka mengingat sebuah pepatah yang berkata, "Omnia possibilia sunt credenti," artinya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, mungkin mereka dapat mengubah sikapnya. Kita harus memiliki cetak biru dan sebuah total manajemen di dalam hidup kita. Setiap orang diciptakan sebagai makhluk yang unik, yang tidak ada duanya. Tidak ada yang dapat menggantikan tempat kita. Jadi, galilah sepenuhnya potensi Anda untuk menuju sukses.
0: Mimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Dih, harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu dendang dari Indah Delvia berjudul Cadia Bura menjadi lagu penutup kita di jam yang pertama kehidupan sanak sadonya. Dan kita akan bahas balik beko di jam kedua tapi di jam ampe dengan berbagai dendang-dendang minang kesayangan dun sana. Jadi tetap basamu marin di sore hariko di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita tutup balik beko dengan sambungan lagu tambahan dari Ryan, yaitu Kelok Sambilan dari Ratu Sikumbang.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

satu dendang di Revol Zona featuring David Istanbul, Waluah di Sangko Paragiajo. Special request dari dun sana kita yang laba gabang dari live TikTok, yaitu ada Uda Yerman Rizky. Dari Dendangko Juado, titipan salam dari Uda Yerman ya. Untuk sadolah sana-sana ambo di rantau dimanapun barado, sehat dan mudah rezeki. Amin, amin ya robbal alamin tentunya. Dan lagu dari Uda Yermanko sekaligus membuka kembali perjumpaan kita di jam kedua yo dalam program Lama Bana yang masih akan mengawanan dun sana sadonyo dengan lagu-lagu Minang kesayangan. Untuk itu dun sana yang nio bagabuang, nio berbagi dendang-dendang kesayangannya, langsung saja bisa bagabuang dari kontak ataupun WA kita di 0821-5566-8003 atau bisa pulo bagabuang dari WA kita di 08 Sabaleh 6622930. Tadi dari live TikTok kita masih alah bagabang pulo ado nenek Oma Mutia yo, Oma Mutia yang lah request lagu dari Anggrek berjudul Tutik Talingo Piciangkan Mato. Dan dari WA kita alah bagabang pulo ado Bang Ardi, Uda Ardi yang lamanya po kita baca dulu WA dari Uda Ardi yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marin. Waalaikumsalam Uda Ardi. Uda Ardi, si Omitra Jaya Mandiri MJM di Monas Pasus request lagu Minang yang berjudul Condong Kakida Tumbang Kakanan dari Indah Delvia. Salam-salam untuk Marin Sarato Kasado Kru Respon Radio FM dan Sultan Letter W. Uda Jazz, Sultan Pamenan, Mama Yuna, Mama Cherly SKB, Mama Ampe Saudara, Mama Dua Putri, Pak M dan Franz atau pendengar setia Radio Respon dimanapun berada. Terima kasih Marin, udah tunggu requestnya di Radio Respon yang oke punya. Oke udah Ardi, ditunggu beko lagunya akan Marin putakan ya udah. Dan masih dari live TikTok kita, tadi laba gabang pulau ada Bang Gilang ya yang request lagu Body Pata-Pata dari Frams Paris Adam featuring Diva Aurel. Tentunya lagu-lagu ku akan mengawanan sore hari dun sana, untuk itu akan Marin putakan dan tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Klerke dun sana.

0: Alah barale nyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga dan Sana. Dan satu lagu Body Patah-Patah dari Faris Adam telah mengawinkan Don Sana untuk masuk di jam kedua dan lah di menit ke-26 ya Don Sana. Lagu tadi requestan dari Uda Gilang yang Labaga Buang dari live TikTok kita. Dan di sore hari ke Labaga Buang dari WA kita ada Uda Jess yang lah menyapu-nyapu kita. Tentunya dengan rekasan lagu. Tapi sebelum Marin bacakan WA dari Uda Jess, tadi dari live TikTok itu lah bagaimana pula ada Uda Leo dari Jakarta Timur yang request lagu Pariaman dari Benigno Onde. Iko kayaknya lah gak sababana untuk mencari tabui gak sih? Sebentar akan ada festival tabui di sekitar Pariaman. Kita hoyaan beko jo lagu dari Uda Leo yudun sana. Untuk itu kita bacakan dulu lah pesan ataupun WA dari Uda Jess yang Labaga Buang dari WA kita. Assalamualaikum penyiar bertugas Rin. Waalaikumsalam Uda Jess. Selamat sore dari kota Kuala Lumpur. Selamat sore pula dari Padang Pariaman tapeknya di Sumatera Barat. Yo Uda Kuala Lumpur sore hari ke hujan. Didoakan untuk penyiar bertugas Rin dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala yang diimpikan. Amin. Serta dipermudahkan segala urusannya. Amin. Request lagu Lupo Bacamin Diri dari Odi Malik. Oke udah, kita cari dulu ya udah. Lupo Bacamin Diri. Onde jangan sampai Lupo Bacamin Diri ndak. Dari Odi Malik. Serta ada salam-salam dari Uda Jess untuk Dila, Unilis, Aul, Ajo Silva, Cici, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Ajo Letter W, Tio, Justin, Uncle dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-kata hari ini, satu perkara yang membuat kita bahagia adalah kasih sayang. Yang membuat kita dewasa adalah masalah. Yang membuat kita hancur adalah putus asa. Yang membuat kita maju adalah usaha. Dan yang membuat kita kuat adalah doa. Terima kasih Uda Jess yang lah bergabung dari WA kita. Ya udah ditunggu beko lagunya Marin putakan. Tapi sebelum ke lagu Uda Jess kita putakan dulu lah lagu requestan dari Uda Leo terlebih dahulu yo. Kita hoyaan Pariaman Benigna.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga dan Sana. Dan satu lagu dari Udah Jazz tadi, jangan lupa baca mendiri, mungkin menjadi nasihat pula ya untuk kita di sore hari ko ya. Lagu yang mengajak kita jangan lupa baca mendiri tentunya, ndak boleh sombong, ndak boleh lupa jodaratan kalau kece anak muda kini dan sana. Dan lagu tadi telah mengantarkan awak di menit ke ampe puluh di sore hari ko, samakin dake jo ujuang dari jam kedua ko ndak sih dan sana. Tapi sebelum marin akhiri di jam dua ko, kita masih ada requestan lagu dari dun sana kita, yaitu Bang Fan yang request lagu dari Putra Awi berjudul Ube Kuro Ondeh. Apa koyo Ube Kuro kok kira-kira? Dan tentu akan dilanjutkan Bekojo lagu tambahan dari Ryan yo, Piaman Laweh. Untuk itu lagunya akan marin putakan dan selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, satu lagu dari Raja Firdaus, Cabe di Dalam, requestan Bang Ade, menjadi lagu terakhir di jam kedua kudun sana, dan kini sedang mati lampu. Untuk itu, siaran hariku akan kita berhentikan terlebih dahulu.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga dan Sana. Besok kembali tentunya Mbak sama Marin dan lampu. Alhamdulillah lah hidup ya dun sana. Allah bisa Marin balik mengawaran dun sana kaliko di jam ketiga, jam terakhir kita di program Lemak Bana dengan dendang-dendang kesayangan dun sana. Dan masih bisa ya untuk dun sana yang nio bakirim-kirim lagu, bakirim-kirim salam di sore hari ko, langsung saja di kontak ataupun WA kita di 0821 5566 8003, atau bisa pula bergabung dari WA kita di 0816 6622 930. Dan dun sana bisa pula bergabung dari Facebook, Instagram ataupun TikTok di sore hari ko, langsung saja ka ID-nya Respon Radio 93,0 official. Dan tadi satu dendang berjudul Gabak Dilangnya Hujan Tak Turun atau Ampe Kurang Tiga Balabiah, rikosan dari Uni Mirna yang laba puta kan yudun sana tentunya Allah mengawali program Lamak Bana di jam ketiga kok. Serta ada rikasan lagu tadi dari Bang Tio yang Nio diputarkan lagu Kampung Nanya.

Jauh di Mato dari Kintani. Untuk itu lagunya akan Marin putarkan, serta dari live TikTok itu ada requestan dari Bang Aisy Teruko yang berjudul Elok Bacamin Diri dari David Istanbul. Oke, udah ditunggu beko lagunya yo. Bang Aisy Teru akan Marin putarkan. Untuk itu kita dengarkan dulu satu dendang requestan dari Bang Tio, Kampuang dan Jauh di Mato Kintani.

0: siang.
1: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
2: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio. Radio dan sana tentunya. Dan bergabung kembali bersama Marin dalam program Lomak Banan Nggak Terasa ala menit ke-25 ya dan sana. Tentunya Jo dendang-dendang kesayangan dan sana. Marin masih akan mengawanan sore hariku sampai jam 6 sore beko. Jadi masih ada sekitar 30 menit lagi Marin memutarkan dendang-dendang requestan dan sana. Jadi untuk dun sana yang Nio bergabung, Nio berbagi lagu-lagu Minang nan rancak bana ko nan lama bana, langsung saja bergabung dari kontak ataupun WA kita di 082155668803 atau di 08 sabaleh 6622930, atau bisa pula bergabung dari media sosial kita mulai dari Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan dari TikTok kita lah bergabung ada Bang Asiteru yo yang menambah lagu di sore hariko, yaitu Maulang Sayang dari Rayola Onde. Jangan terulang-terulang bana pulo sayang tulai bang, cukup sekali saja.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: Warm 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Yan Gucci, Merak Bakahuni, requestan dari Mama Charlie Sikumbang yang laba kebuang dari SMS kita yo dan sanak sadonyo. Dan kini ko lada pepuluh tambahan request dari don sanak kita yang ada di live TikTok, ada Rafli yang nio diputakan dendang yang berjudul Rindu di Rambang Patang dari Fauzana. Untuk itu lagunya akan marin putakan untuk mengawanan sore hari don sanak.

0: Gila, berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, males banget. Halo?
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara, karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga dan Sana. Dan satu lagu berjudul Mimpi Parintang Rusuh dari Al Arifin tentunya menjadi lagu yang mengantarkan kita di menit ke-56 sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lama Bana di hari Koyo Dun Sana. Terima kasih untuk Sadola Dun Sana yang labah gabuang lah berbagi lagu-lagu Minang kesayangannya dan tentunya berkirim-kirim salam. Program Lama Bana akan selalu hadir satio hari masih dengan waktu yang sama jam 3 sore sampai jam 6 sore. Dan tentunya kemarin mohon maaf bila ada kata-kata nan salah ataupun tingkah laku nan kurang elok selama di live TikTok. Dan terima kasih kembali untuk Sadola dan Sana. Untuk itu kita akhiri program Luak Bana di sore hariku. Dan setelah itu akan ada program Nusantara dengan berbagai lagu-lagu daerah mulai dari daerah Batak, Indonesia Timur, serta ada lagu Jawa. Dan kita bahas balik dalam program-program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo responer semua, gimana kabarnya di sore hari ini ya? Tentunya Jojo mengucapkan selamat sore untuk responer semua di tepatnya di hari Minggu ya, di tanggal 14 Juni 2026. Wow, tidak terasa nih kita sudah masuk ke tanggal 14 Juni nih ya. Dan tentunya ini merupakan hari weekend terakhir ya, karena besok kita akan kembali bekerja lagi nih seperti biasa. Nah, sebelum kita menyambut hari Senin esok, tentunya kita rilekskan sejenak nih, ataupun kita habiskan waktu weekend kita di sore hari ini tentunya dengan Jojo ya di program Musik Nusantara, yang tentunya senang banget nih Jojo bisa kembali lagi menemani responer semua ya, yang nantinya selama 3 jam ke depan dari sore hingga malam nanti di Musik Nusantara ini, tentunya sebagai ruang istimewa yang menghadirkan warna-warni budaya kita tentunya responder, yaitu Indonesia melalui alunan lagu dan musik dari berbagai daerah. Nah, selama 3 jam ke depan nanti, mulai pukul 6 sampai dengan 9 malam nanti nih, kita akan menjelajah kekayaan musik dari tanah Jawa tentunya, yang penuh kelembutan dan dengan filosofi, dan menikmati semangat serta kehangatan lagu-lagu Batak yang syarat makna dan perasaan. Dan tentunya juga hingga merasakan energi serta keunikan musik dari Indonesia Timur yang begitu khas dan membangkitkan semangat. Wow. Tentunya di tengah aktivitas yang mulai mereda, kemacetan perjalanan pulang, atau mungkin saat responer sedang bersantai bersama keluarga, biarkan musik-musik pilihan malam ini ataupun sore ini menjadi teman yang menghangatkan suasana responer dimanapun berada ya. Karena tentunya setiap daerah memiliki cerita, setiap lagu memiliki pesan, dan setiap nada menyimpan identitas bangsa yang patut kita banggakan nih tentunya responder. Tentunya Jojo akan menemani responder ya hingga pukul 9 malam nanti, yaitu pada program Musik Nusantara yang menghadirkan harmoni dari Jawa, Batak, dan juga Indonesia Timur hanya untuk responder. Gimana nih kabarnya responder di sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan Jojo mau menghimbau juga ya untuk responder di daerah Padang Pariaman ini ya, ataupun mungkin sebagian wilayah Sumatera Barat ya, dan sampai dengan Kota Padang sedang dilanda hujan cukup lebat ya. Untuk itu hati-hati nih untuk responder semua, mungkin yang sedang di dalam perjalanan ataupun yang sedang berada di manapun ya, tetap waspada juga dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Hindari, diperhatikan juga daerah-daerah selokannya ya, karena ada beberapa daerah sih tadi yang Jojo lihat ada kebanjiran ya. Untuk itu kita tetap antisipasi dan waspada selalu nih responder. Dan tentunya responder di program Nusantara di jam yang pembuka ini sudah ada nih yang sudah bergabung bersama Jojo tentunya di sore hari ini. Yap, tentunya dari Bunda Dua Putri, bunda kesayangan kita semua nih responder. Akan Jojo bacakan ya untuk responder dari WhatsApp kita. Sore Ananda, tetap semangat terus ya. Sore kembali bundaku, semangat terus nih bunda. Bunda gimana kabarnya di sore hari ini? Semoga sehat selalu ya bunda ya. Dan tentunya Bunda Dua Putri mau request lagu, dua lagu ya responder. Yang pertama judulnya Kakak Mensa lah dari Kapten Purek, dan yang kedua judulnya Pica Pica 2 dari Juan Reza. Dan spesial salam-salamnya nih untuk semua kru siar respon dan semua responder istimewa untuk Ananda. Terima kasih kembali bundaku, salam-salamnya dan juga untuk requestannya. Untuk itu bunda, ditunggu lagunya nanti akan Jojo putarkan setelah backsound ini. Nah, untuk itu bagi responder juga nih yang mau request bersama Jojo di sore hari ini untuk lagu-lagu Bataknya, Jawa ataupun dari Indonesia Timur, boleh banget bisa bergabung melalui kontak kita ya di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Responder juga bisa DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat responder yang jauh di sana, jangan khawatir, tentunya kita hadir bersama streaming kita nih, bisa melalui web kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi radio yaitu di Jati Radio. Untuk itu responder semua, jangan takut ya, dan jangan pernah takut ketinggalan dengan siaran-siaran kita. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial dua requestan lagu yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini, yaitu dari Bunda Dua Putri. Yang pertama kita putarkan Kakak Main Salah.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita masih di program Nusantara nih, Responer. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya beberapa requestan yang sudah masuk bersama kita, yaitu dari Bunda Dua Putri. Yang pertama tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari daerah timur nih, spesial dari Kapten Purek yang berjudul Kakak Mensalah. Dan kemudian juga ada dari Juan Reza yang berjudul Pica Pica 2. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari daerah Batak ya, yang berjudul Saleleng Binsar Mataniari. Wow, ternyata begitu banyak ya lagu-lagu Batak dan lagu-lagu timur ataupun lagu-lagu dari daerah kita ya. Di tentunya di negara kita nih yang begitu banyak budaya dan juga keragamannya nih. Dan sudah menemani kita juga di sore hari ini. Untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu daerahnya, boleh banget ya. Bisa bergabung bersama Jojo di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Selain itu juga responder bisa DM di media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Bisa tuliskan di Respon Radio 93,0 Official dan responder langsung DM nih apa lagu-lagunya. Dan salam-salam untuk siapa aja yang ingin dibacakan di udara bersama Jojo di sore hari ini. Dan tentunya juga responder yang jauh dari frekuensi kita, jauh dari jangkauan frekuensi kita, atau yang sedang berada di luar negeri, di dalam negeri, ataupun di dunia manapun ya, bisa juga bergabung melalui streaming web kita di www.responradio.com. Nah, selain jadi streaming web kita, kita juga bisa mengakses ya streaming kita di aplikasi radio kita, tentunya di Jati Radio. Nah, nanti responder cari saja Respon Radio dan klik siaran streamingnya, langsung muncul dan langsung mengudara bersama Jojo nih dimanapun responder berada. Nah, untuk itu responder tentunya sembari menunggu nih salam-salam ataupun requestan-requestan yang masuk juga, nantinya Jojo akan melakukan live streaming di TikTok kita yang pastinya di Respon Radio 93,0 Official untuk menambah keseruan kita di sore hari ini. Mungkin udah malam ya, di malam hari ini ya, untuk menemani mungkin responder yang dalam perjalanan ataupun yang sedang bekerja di sore hari ini. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama ya, Jojo putarkan dulu sebuah lagu untuk menemani kita di sore hari ini menjelang malam ya. Sebuah lagu dari Osen Hutasod yang berjudul Si Togol.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, benarkah sikap adalah segala-galanya dalam kita mencapai cita-cita kita? Memang sikap menentukan segalanya. Sikap menentukan suasana hati, perkataan, dan nada suara. Kalau kita merasa gembira, ekspresi wajah akan bergembira. Ini juga ditunjukkan oleh kata-kata yang keluar dari mulut kita. Demikian juga tindakan kita. Sangat sulit untuk dapat mengendalikan sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh tubuh. Tubuh mempunyai pikiran sendiri. Ia akan memainkan perilaku yang berhubungan dengan sikap kita. Akar dari sikap itu ke dalam, sedangkan buahnya keluar. Kualitas sikap menentukan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Ada sebuah hotel yang hanya berkapasitas 20 kamar. Hotel ini memberi pelayanan pelanggannya seperti raja. Mereka tidak takut bersaing. Walaupun hotelnya berkapasitas kecil, harga kamarnya sangat tinggi. Mereka memilih sikap melayani para tamu sebaik mungkin. Apapun yang diminta oleh pelanggannya, jawabannya selalu, why not? Mengapa tidak? Hotel ini walaupun harganya mahal, tetapi selalu penuh karena sikap dari para karyawannya. Jadi milikilah sikap yang baik untuk sukses Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, kembali lagi tentunya bersama Jojo ya, Resmener, masih di program Musik Nusantara. Dan tadi sebuah lagu ya sudah mengantarkan kita, yaitu sebuah lagu yang dibawakan oleh Gino Marpaung, Fat Om Deal, yang sudah mengantarkan kita ke menit 39 nih, ataupun di pertengahan jam kita yang pertama, di tepatnya di pukul 18.39 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk itu bagi Resmener semua yang masih ingin request lagu bersama Jojo ya, dari daerah-daerah Jawa, Batak, dan juga Timur, boleh banget nih, bisa langsung bergabung dan tulis saja nih di kolom komentar nih untuk Resmener yang sudah bergabung melalui TikTok kita. Dan kita bahas sedikit ya tadi sebuah lagu dari Geno itu yang berjudul Sio Ado, menceritakan tentang kepedihan, yaitu seseorang yang sedang berjuang keras mempertahankan hubungannya. Meski ia telah mencintai dan menyayangi pasangannya dengan tulus, perasaannya diabaikan hingga akhirnya ditinggalkan. Nah, kata Sio ini merupakan sebuah seruan khas Indonesia Timur, Responder, yang sering disamakan dengan kata aduh atau kasihan. Sedangkan ado ini adalah panggilan mesra untuk kekasih. Nah, berarti Sio Ado itu adalah aduh kekasih. Wow. Nah, itulah Resmener tadi sebuah lagu ya, yang dari daerah timur, yang sudah mengantarkan kita ke menit pertengahan jam kita ini. Untuk itu, bagi Resmener semua yang masih ingin request lagu, boleh banget bisa bergabung melalui kontak ataupun WhatsApp kita di 082155668003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Selain itu juga, Resmener bisa DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan Responer, saat ini juga Jojo sedang melakukan live streaming di TikTok kita yang pastinya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, jadi untuk Responer semua nih yang ingin mengetahui bagaimana wujud Jojo ataupun seperti apa sih seorang Jojo itu, langsung saja bergabung ya di streaming TikTok kita tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, untuk itu sembari menunggu salam-salam yang masuk juga, tentunya Jojo sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu pilihan terbaik untuk Responer di malam hari ini. Untuk itu kita putarkan sebuah lagu dari Tanah Batak ya, yang berjudul Salendang Bembeng, yang dibawakan oleh Argana Trio featuring Anita Siboya.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: ...93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya Responer, kita masih di program Nusantara. Tapi tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama kita nih Responer, di jam yang musik Nusantara ini. Untuk itu jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam kita yang kedua. Untuk itu stay tune terus bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Responers, kita kembali lagi ya di jam yang kedua nih pada program Musik Nusantara. Tentunya masih bersama Jojo yang menyapa responer di udara. Wow. Tentunya nih responer di jam yang kedua ini sudah ada requestan masuk dari TikTok kita, yaitu dari Bang Arul Chan. Ya, Bang Arul Chan malam hari ini request lagu ya dari daerah Jawa yang berjudul Pikir Keri, spesial dari Emil Yong. Dan ada salam-salam di malam hari ini, katanya salam-salamnya untuk rekan-rekan yang ada di Maninjau City. Wow, oke, Bang Arul Chan, ditunggu ya lagunya. Dan untuk teman-teman Bang Arul Chan nih yang ada di Maninjau City, wow, dapat salam malam hari ini spesial yang hangat ya dari Bang Arul Chan. Dari udara untuk responer semua. Dan Bang Arul Chan juga mengirimkan semua lagu ya, itu Pikir Keri untuk sahabat-sahabat dan juga teman-temannya di Maninjau City. Untuk itu ditunggu lagunya ya Bang Arul Chan, nanti akan Jojo putarkan. Dan kemudian ada juga requestan-requestan yang masuk ya dari Bang Sena. Bang Sena request Ayo Bandung Juara dong Prince. Oke, nanti kita cek dulu ya Bang Sena ya, kalau ada lagunya nanti kita putarkan. Dan sebelumnya Jojo sapa-sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di TikTok. Di TikTok kita ya, ada Bang Tio Perdana Putra Kediri. Wow, ini jauh banget nih dari Jawa Tengah ya. Ada Bang Arul Chan juga, ada Uda Jess Caniago, halo Uda dari Malaysia. Dan ada juga Bang Teo yang dari Jakarta ya, katanya halo Inang Uda. Bah, mari Inang Uda pula. Halo juga Bang Teo, gimana kabarnya nih untuk responder-responder yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan tentunya juga ada sapaan masuk ya dari TikTok kita, yaitu dari Uda Jess, katanya Assalamualaikum Jojo, selamat malam Jojo, selamat bertugas. Waalaikumsalam Uda. Alhamdulillah Jojo baik banget nih, selamat malam kembali ya Uda ya, terima kasih untuk atensi dan supportnya. Dan di malam hari ini juga Uda Jess request lagu Rasa Sayang judulnya, terima kasih Jojo. Oke, berarti nih rasa sayangnya ya Uda ya. Oke, ditunggu lagunya Uda ya, nanti akan Jojo putarkan. Nah, untuk itu ada juga yang sudah menyapa-nyapa kita juga. Kita bacakan dulu nih satu persatu. Ada juga, oh dari Bang Asena. Katanya kumaha damang doinang. Aduh, AA horas pisan, ey. Oke, ada juga masuk requestan dari Bang Tio yang request lagu dari Darboy Gang yang berjudul Lanang Tenan. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Untuk itu bagi responder semua yang ingin request lagu boleh ya. Rasanya Jojo semangat banget nih, sudah banyak yang request dan bergabung di sore hari, di malam hari ini ya, pada program Musik Nusantara. Nah, tadi kita sudah mendengar, sudah mendapatkan 3 requestan lagu ya. Yang pertama dari Bang Arul Chan, dan juga dari Uda Jess Taniago, dan ada dari Bang Tio. Dan untuk Bang Sena ditunggu lagunya, kita cek dulu ya, nanti kalau ada kita putarkan langsung. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin responder sudah lama menunggu-nunggu ya, kita putarkan dulu sebuah lagu dari Bang Arul Chan nih yang berjudul Pikir Keri dari Emil Yong. Untuk itu Bang Arul Chan dimanapun berada, selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih mana lah hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Sebuah lagu dari dunia fan musik ya, yang berjudul Rasa Sayang ini. Special request dari Uda Jazz yang ada di Malaysia. Wow, jauh banget ya. Sudah bergabung bersama kita tadi dari live TikTok kita ya, Responer. Uda Jazz request lagu ini, mungkin lagi pengen banget ya dengar lagu dari spesial dari Maluku. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita ke menit 23, tepatnya di pukul 19.23 menit waktu Indonesia Barat, tepatnya di jam studio Respon Pasar Kasang Padang Pareman Sumatera Barat. Nah, untuk itu bagi responer semua yang masih ingin request lagu, boleh banget ya. Masih Jojo tunggu nih sampai dengan jam 9 malam nantinya kebersamaan kita pada program musik malam di hari ini. Dan tentunya responer di segmen yang kedua, di jam kedua kita ini sudah banyak juga ya requestan yang sudah bergabung bersama Jojo dari TikTok kita nih. Yang pertama ada dari Bang Teo. Bang Teo request lagu Sik Sik Si Batu Manikam. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Teo ya. Kemudian juga ada special request juga dari Audrey ya. Kak Audrey katanya request lagu Batak, Bebas Pilihin Aja Bang Jo. Oke, untuk itu Jojo pilihin nih spesial untuk Kak Audrey di malam hari ini, yaitu Anak Medan, supaya kita bergoyang lu malam ini ya. Dan kemudian juga ada Bang Horror Zone yang request lagu Tabola Bale dari Silent Open. Dan ada Bang Van yang request lagu Lu Kenal Veronica dari Eko Sio. Wow, begitu banyak ya requestan yang sudah menanti bersama Jojo. Untuk itu bagi responder semua yang ingin seperti abang kakak responder kita yang sudah request, boleh banget nih, masih Jojo tunggu ya. Bisa bergabung di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116229030. Selain itu juga ada juga sosial media kita di Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan responder bisa juga bergabung di streaming web kita nih, untuk responder yang jauh dimanapun berada di luar jangkauan frekuensi kita, ataupun yang ada di dunia manapun ya. Ataupun di luar negeri, di daerah, di luar kota, yang pokoknya yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, jangan berkecil hati karena bisa mengakses kita di streaming web kita di www.responradio.com dan juga bisa melalui aplikasi Jati Radio. Untuk itu, responder dimanapun berada masih bisa mendengarkan on air kita. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya, kita putarkan dulu nih spesial requestan lagu dari Bang Teo, yaitu dari Tanah Batak yang berjudul Sik Sik Batu Manikam, kemudian disusul dengan lagu Batak lagi Anak Medan dari Kak Audrey. Untuk itu, tanpa berlama-lama, stay tune and selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
7: Facebook Radio, Radio Keluarga.

Iya, kalau kita sudah dengerin lagu Anak Medan ini rasanya pengen horas-horas banget ya. Ya tadi sudah kita putarkan ya spesial lagu Anak Medan ya. Requestan dari Kak Audrey ini yang sudah request bersama kita dari TikTok kita. Nah, tadi kita putarkan sudah banyak banget menyapa kita kalanya horas semuanya. Horas Bang Jo, horas juga untuk responderku dimanapun berada ya. Jiwa Medan kita langsung keluar rasanya. Ya, jadi lagu Anak Medan ini merupakan sebuah karya dari trio legendaris yaitu Oslan Hussein. Yang tadi dibawakan, kalau tadi lagu Anak Medan ini dibawakan oleh trio Lamtama responder. Dan tentunya lagu ini merupakan sebuah lagu yang bercerita tentang kebanggaan nih menjadi anak perantau asal Medan. Dan lagu ini juga menyoroti karakter pantang menyerah, kesetiaan kawan yang tinggi, serta kemampuan beradaptasi di lingkungan perantauan manapun. Nah, untuk kamu anak Medan ya, ataupun yang tinggal dari Medan, atau orang Medan, asli Medan, nih bangga banget nih kita punya lagu yang berjudul Anak Medan. Dan kita harus tunjukkan kebanggaan kita menjadi perantau yang berasal dari Medan ya, dimanapun lele berada lah katanya. Dan lagu ini juga memiliki penjabaran makna ya. Yang pertama ada jiwa sosial dan solidaritas, yang dimana sebagai kan sosok yang pandai bergaul, luwes dan selalu setia kawan. Dan tentu juga mempunyai mental perantau tangguh, yang dimana liriknya itu mencerminkan keteguhan hati dalam menghadapi kerasnya hidup, baik dalam kondisi susah maupun senang, yaitu dikenal sebagai pemberani dan tidak mudah putus asa. Dan ini merupakan juga identitas budaya ya, yang menjadi simbol kerinduan dan rasa cinta terhadap kampung halaman ataupun tanah Batak. Wow, terima kasih ya Kak Audrey lagunya yang sudah Jojo pilihkan juga untuk Kak Audrey di malam hari ini. Semoga semakin horas dan semakin bangga banget nih untuk daerahnya dibawakan melalui lagu ini. Dan tentunya responder di segmen kita yang berikut ini juga sudah banyak juga yang request ya yang tadi belum kita putarkan. Yaitu ada Kak Horror Zone nih yang request lagu Tabula Bale. Kemudian juga ada Bang Fan yang request lagu Lu Kenal Veronica. Dan ada requestan baru juga dari Bang Sena yang request lagu Bandung Juara. Untuk itu ditunggu lagunya ya responder semuanya. Dan tentunya juga sudah banyak menyapa Jojo sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di TikTok kita ya. Ada Kak Gue Cewek yang mau request lagu, boleh kakak request lagu apa nih, langsung tulis di kolom komentar ya. Dan ada Bang Bayu nih sudah bergabung katanya, oi Bang Jo horas-horas kembali Bang Bayu yang ada di Jakarta ya. Dan ada Uni Mirna, halo Uni Mirna selamat malam, gimana kabarnya. Dan tentunya juga Kak Gue Cewek Kak katanya mau request lagu dari Sumsel Bang, lagunya Yasaman. Oke, kita cek dulu nanti ya Bang ya, kita siapkan dulu lagu Yasamannya. Dan tentunya juga buat responder semuanya ada kata-kata juga nih dari Bang Bayu katanya, aku punya teman asli Medan, kalau ngobrol bertenaga, kukira emosi tapi gak emosi Bang. Hahaha, iya benar. Kalau orang Medan tuh logatnya ya, logat nadanya tuh pasti tinggi-tinggi. Jadi jangan langsung berpikir ya kalau orang Medan ngomong tuh marah-marah. Enggak responder kan, sebetulnya memang logatnya seperti itu. Nah untuk itu jangan langsung kayak kecil hati ya kalau teman Medan yang ngomong. Jangan tersinggung karena memang logatnya seperti itu. Itu ciri khas orang Medan nih dimanapun berada ya. Tentunya kita bangga banget dong kalau punya teman Medan ya, solidaritasnya tinggi juga. Nah untuk itu responder tadi sudah banyak ya requestan yang masuk bersama Jojo di jam yang kedua ini. Tanpa berlama-lama kita putarkan dulu nih spesial lagu dari Bang Horror Zone yang request lagu Tabula Bale. Untuk itu stay tune and selamat mendengarkan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Yes, was sebuah lagu requestan dari Bang Sena ya, atau AA Sena nih, sudah bergabung bersama kita. Itu dari TikTok kita tentunya, Responer sudah request lagu, yaitu spesial ya, Bandung Juara dari Ayoyi X Asef Balon X Vanessa Bila. Lagunya sungguh enak didengar ya, ternyata kalau kita pikir-pikir dengan negara yang besar ini, dengan keragaman yang indah ini, patutnya sangat kita syukuri dan kita banggakan sekali ya, Responer ya. Selain dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, tentu juga keragaman yang sangat luas dan bisa kita pelajari satu persatu. Mungkin tidak hanya harus dari adat istiadat, tapi dari lagu-lagunya juga. Terkadang lagu-lagu ini banyak nih makna-makna yang tersirat, yang tersurat ya dari lagu-lagunya. Nah, untuk itu bagi Responer tidak terasa nih kita sudah berada di jam penghujung jam kedua kita. Tentunya Jojo akan kembali lagi di jam yang ketiga ataupun jam terakhir kita nih, Responer. Wah, tidak terasa banget ya kita bakal berpisah satu jam lagi. Tapi jangan kemana-mana, tentunya Jojo akan menemani Responer sampai dengan jam 9 malam. Untuk itu spesial lagu penutup Jojo putarkan dari NDXAK dari Tanah Jawa yang berjudul Ditinggal Rabi. Untuk itu stay tune.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wah, gimana nih Responer malam hari ini? Sudah dikicaukan dengan lagu Kicau Mania ya. Dan ini merupakan sebuah lagu dari Jawa yang sangat familiar sekali di zaman sekarang ataupun di tahun ini. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita ke jam ketiga kita ya, ataupun jam terakhir kita di program Musik Nusantara. Untuk itu, kita punya satu jam kebersamaan lagi nih selama sampai dengan jam 9 nanti. Untuk itu bagi responden semua yang masih ingin request, boleh banget ya, bisa langsung bergabung di 08215566803 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Selain itu responder, kita juga ada sosial media. Responder bisa DM ke sana di Facebook, Instagram dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 official. Dan buat responder yang jauh di luar sana ataupun yang tidak terjangkau dengan frekuensi kita, tentunya nih Responer bisa bergabung melalui streaming web kita di www.responradio.com atau bisa melalui aplikasi radio di Jati Radio tentunya. Nah, buat Responer semuanya tentunya tidak usah takut ya ketinggalan program-program menarik dari kita. Untuk itu Responer di jam yang ketiga ini sudah ada juga yang requestan yang masuk ya. Tadi sebuah requestan dari Bang Tio nih, Kicau Mania, katanya mau mengkicaukan Padang Pariaman katanya. Dan kemudian juga ada requestan masuk dari Kak Riri. Wow, Kak Riri ya, request lagu dari Sulawesi Selatan yang judulnya Yasaman, yaitu dari Raden Zulkifli. Kemudian juga ada special request nih dari WhatsApp kita yang sudah masuk, yaitu dari Om Boy. Kita bacakan dulu ya. Malam Jo, apa kabar? Selamat malam kembali Om Boy. Alhamdulillah Jojo kabarnya baik banget, sehat walafiat. Nah, untuk Om Boy gimana nih kabarnya di malam hari ini yang jauh di sana ya? Semoga Om Boy sehat selalu. Dan tentunya Om mau request lagu, katanya Nasib Pudoinang. Aduh, lagunya dalam banget nih Om Boy. Untuk itu ditunggu lagunya Om Boy, nanti akan Jojo putarkan. Dan ada salam-salam spesialnya untuk semua responder, spesialnya buat Joe, tetap semangat siarannya. Wah, terima kasih ya Om Boy untuk salam-salamnya dan juga untuk atensinya sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Untuk itu Om Boy ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan ya Om ya. Dan buat responder semua yang masih mau request, boleh banget nih Jojo tunggu, langsung saja tulis di kolom komentar. So Jojo akan sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di live TikTok kita. Ada Bang Abe, ada Bang Sena, ada Bang Muhammad Atik, ada Bang Tio, ada Bang Langs, ada juga Kak Riri tentunya ya, yang sudah bergabung bersama kita semua. Untuk itu yang ingin request masih boleh ya, langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya special request dari Kak Riri yang berjudul Yasaman. Ya,

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda.

Pada Bank Nagai kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

0: Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya responer ya. Kita masih di program Musik Nusantara. Kita sudah mendengarkan sebuah requestan lagu ya, ya berjudul Jolma Biasa, spesial dari Arga Hado Trio. Spesial requestan nih dari Pak Ade yang sudah bergabung melalui TikTok kita. Nah, tentunya responer, lagu tersebut sudah mengantarkan kita ke menit 24 ya, tepatnya di pukul 20:24 waktu Indonesia Barat. Dan dari jam studio Respon Radio di Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, untuk kamu responer dimanapun berada yang masih ingin request lagu bersama Jojo, tentunya masih boleh banget ya. Bisa langsung bergabung nih, ataupun mau request di 08215566803, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Dan ada juga media sosial kita ya, di Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93.0 Official. Untuk responer bisa DM ke sana untuk requestan-requestan yang ingin diputarkan ataupun salam-salam yang ingin dibacakan oleh Jojo di udara. Tentunya buat responer semua nih, dimanapun berada yang jauh dari frekuensi kita, mau di dunia manapun ya, dunia luar, dunia dalam, ataupun dunia lain atau juga di luar negeri, tentunya masih bisa mengakses kita ya melalui streaming web kita di www.responradio.com tentunya. Selain itu juga responer bisa mengakses streaming kita dari aplikasi radio yaitu Radio Jati. Nah, jadi buat responer dimanapun berada, jangan takut ketinggalan nih dengan siaran-siaran kita ataupun program-program menarik dari kita. Nah, di jam yang ketiga ini, di segmen yang kedua ya responder, tentunya sudah ada requestan masuk bersama kita dari TikTok kita kembali, tentunya dari Uda Fitro yang sudah request lagu Gemu Famire. Nah, untuk itu ditunggu ya Uda Fitro, kita putarkan setelah ini. Untuk itu kita sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung. Wow, ada Kak Ragilzi. Halo Kak Ragilzi, terima kasih ya sudah memberikan semangat dan supportnya untuk Jojo di malam hari ini. Salam ya Kak Ragilzi dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan tentunya juga ada Kak Wati yang sudah bergabung. Halo, dan juga ada Bang Nada dan banyak lagi nih. Oke, tanpa berlama-lama mungkin langsung saja ya kita putarkan special request dari Bang Fitro yang berjudul Gemu Famire.
1: Roposai.

0: Ci, ai Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat dulu.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Iya, sebuah lagu Taboni Dekena Niura ya. Wow, ini sebuah lagu dari tanah Batak. Dan lagu ini merupakan sebuah lagu yang memiliki makna ganda nih, Responer. Yang dimana secara harafianya ini, lagu ini memuji tentang kelezatan ataupun kenikmatan dari sebuah hidangan tradisional dari Batak, yaitu Naniura. Nah, Naniura ini adalah ikan mentah khas Danau Toba yang dimantapkan dengan bumbu dan air jeruk saja tentunya. Nah, namun secara kiasan, lagu ini merupakan sebuah ungkapan cinta seseorang pemuda yang meminta restu orang tua untuk menikah dengan gadis pujaan dari tanah Batak. Nah, tadi lirik di awal juga ya sangat menekankan kenikmatan kuliner Dekena Niura ya, yaitu hidangan yang dulunya hanya disajikan untuk para raja aja nih, Responer, yang diolah tanpa dimasak dengan api melainkan melalui proses marinasi bumbu rempah dan asam. Dan lagu ini juga mendeskripsikan betapa segarnya ikan dari kawasan Toba tersebut. Nah, mungkin kalau secara gampangnya ini susinya orang Batak ya. Dekena Niura ini susinya orang Batak karena dimakannya itu tidak dimasak, melainkan dari marinasi perpaduan bumbu dan juga asam yang membuatnya menjadi matang. Dan kemudian juga lagu ini juga bertransisi ke dalam bentuk pengharapan restu ya, Responer, di mana sang penyanyi ini meminta izin kepada ayah ataupun ibunya yang katanya ho amang ho inang, katanya di dalam liriknya itu, yaitu untuk pergi merantau dan menetap di sebuah daerah Toba, dan ia bertekad untuk mempersunting gadis di sana dan menjadi menantu ataupun hela orang Batak. Wow, lagu yang sangat bermakna sekali ya di malam hari ini, Dekena Niura, yaitu sebuah lagu yang membawa dua makna langsung nih tentang kelezatan ataupun kenikmatan dari sebuah makanan tradisional dari Batak, yaitu Dekena Niura, dan juga tentang sebuah kiasan untuk seseorang yang saat sedang meminta restu kepada orang tuanya untuk menikahi gadisnya. Nah, tadi lagu tersebut, Responer, sudah mengantarkan kita ke menit 40 tentunya ya, di jam 20.40 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, kita masih punya sekitar 15 menit lagi ya pertemuan kita di program Musik Nusantara ini, untuk request lagu-lagu Nusantara ya, tentunya dari Jawa, Batak, dan juga Timur. Untuk itu, bagi kamu yang ingin request, boleh banget nih, masih bisa di 082155668003 atau bisa juga di 08116622930. Setelah itu juga, Responer bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, yaitu di Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responer bisa langsung saja nih tuliskan di pesannya ataupun di DM kita ya, untuk lagu-lagu ataupun pesan-pesan yang ingin dibacakan ataupun diputarkan di udara bersama Jojo di malam hari ini. Dan buat Responer juga yang jauh dari frekuensi kita, tentunya masih bisa mendengarkan kita secara langsung, yaitu melalui streaming web kita di www.responradio.com. Dan bisa juga melalui aplikasi Radio Jati ya, Responer ya. Saat ini juga Jojo sedang melakukan live streaming kita, yaitu di Respon Radio 93,0 Official di TikTok kita. Dan sudah ada yang bergabung nih, ada Bang Dean, ada Kak Sarah, ada Kak Kaisya, dan juga ada Bang Fitro. Kata Bang Dean, halo Mas Ganteng, halo kembali Bang Dean yang ganteng sepadang Pariaman. Gimana kabarnya nih Bang Dean malam hari ini? Atau mau request lagu enggak bareng Jojo sebelum kita mengakhiri segmen kita ataupun jam kita nih? Nah, tanpa berlama-lama, sembari menunggu juga, Jojo putarkan ya sebuah lagu dari daerah timur nih, yaitu spesial Stay Tune Stay Tune dari Faris Adam. Untuk itu, dimanapun responden berada, stay tune terus ya.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Sampai bawah, sampai bawah. Wow. Sebuah lagu dari Juan Reza sudah mengantarkan kita ke penghujung jam kita di tentunya di program Musik Nusantara ini ya Responer. Dan tidak terasa sudah 3 jam kebersamaan kita nih dalam program Musik Nusantara di malam hari ini. Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara kita. Nah tentunya di malam ini kita sudah menikmati ya beragam alunan musik dari tanah Jawa yang menenangkan, lagu-lagu Batak yang penuh makna, hingga irama khas Indonesia Timur yang begitu kaya warna dan semangat. Dan tentunya semoga setiap lagu yang hadir tidak hanya menghibur tetapi juga semakin menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan kekayaan bangsa Indonesia. Untuk itu terima kasih ya untuk Responer yang telah setia mendengarkan, baik yang sedang beristirahat di rumah, dalam perjalanan maupun yang masih beraktivitas hingga malam hari. Kehadiran Responer tentunya menjadi bagian penting nih dari perjalanan musik kita di malam hari ini. Nah untuk itu mari terus kita lestarikan ya dan banggakan karya-karya musik daerah, karena di dalamnya tersimpan cerita, tradisi, dan identitas yang menjadi kekuatan bangsa kita. Tentunya Responer Jojo pamit undur diri ya. Sampai jumpa di program Musik Nusantara minggu depan, tepatnya di hari Sabtu Minggu di pukul 18 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat tentunya Responer, yang menyajikan musik dan juga cerita menarik dari musik-musik yang kita putarkan ya. Untuk itu Responer, selamat istirahat, selamat menikmati malamnya ya. Dan ingat bahwa sejauh apapun langkah kita melangkah, Musik Nusantara selalu membawa kita pulang ke akar budaya Indonesia. Tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Jaga Malam yang akan menemani Responer dari jam 9 sampai dengan jam 12 malam, yang akan mengantarkan Responer ke tidur Responer mungkin ya, ataupun menemani waktu Responer sedang lembur atau mungkin ada persiapan ataupun kegiatan lain-lainnya dengan lagu-lagu pop populer tentunya. Untuk itu Jojo pamit undur diri, selamat, salam hangat, salam budaya, dan salam Nusantara. Selamat malam, see you and bye-bye.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar responers pada malam ini dan selamat malam ya. Nah responers, kembali lagi berjumpa bareng Aul ya, dalam program Jaga Malam yang akan menemani malamnya responers ini dari jam 9 sampai jam 12 nanti, dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo, Barat, Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya responers. Nah untuk itu responers, buat responders yang malam ini mungkin lagi galau mungkin, atau lagi semangat-semangatnya buat menyambut hari besok Senin ya responders, boleh malam ini bergabung bareng Aul mau request lagu atau apapun responders. Ya kita udah dapat satu telepon langsung nih responders dari Bang Ryan. Oke kita angkat terlebih dahulu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ba kabar aja.
0: Alhamdulillah kabar baik. Bang Ryan, ba kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga jo. Baik ke sasinan jo.
0: Disiko lagi sadia-sadianya Bang Ryan. Kayaknya
1: hujan.
0: Yo, hujan, ba, tadi badai Bang Ryan. Mati lampu lu disiko tadi, Bang. Di rumah awak sih, Bang.
1: Radio juga mati lampu tadi, santai.
0: Iya, radio mati lampu juga, santai. Oke, malam kok Bang Ryan request lagu kah? Boleh, apa lagunya?
1: Duo le, bolehnya.
0: Duo, boleh, apa tuh lagunya?
1: Si manusia kuat.
0: Apa? Biasa. Yang pertama apa?
1: Manusia.
0: Oh, manusia kuat. Tuh.
1: Nen cik le, BTS lah cik.
0: Apa tuh?
1: Ajo lah pilihan.
0: Dia jadi pokok pilihan. Uliah kirim salam-salamnya.
1: Okay. Salam-salamnya yang pertama untuk Ajo Aul, semangat selalu.
0: Terima kasih Bang Ryan.
1: Kirim juga salam untuk keluarga ya Jo.
0: Jadi.
1: Untuk Kak Dila, Kak Cici, Kak Marin, Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Tio ada jo, nak ada dah.
0: Bang Tio nak ada dah.
1: Bang Dean, Bang Fats, Kak Ifla, habis tu.
0: Ya lah, saya yang minta salaman lah rasa ya.
1: Kak Chelsea cik ejo, bungkui kami kali jo.
0: Kak Chelsea cik yo, okay Kak Chelsea dapet tu dibungkui kami bagi yang lain dapet untuk responder semuanya. Okay Bang Ryan, ditunggu yo lagunya Bang.
1: Adi, terima kasih banyak jo.
0: Sama-sama Bang Ryan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, responders udah bergabung baru saja bareng Aul ya dari Bang Ryan. Dan malam ini Bang Ryan request dua lagu responders. Yang pertama lagu dari Tulus, Manusia Kuat. Terus yang kedua lagu dari BTS responders, katanya Aul yang pilihin. Oke Bang Ryan, jadi Aul pilihin lagu DNA dari BTS. Ditunggu ya lagunya Bang Ryan habis ini. So buat responders yang mau bergabung juga, boleh nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah responders, malam ini cuaca di Padang Pariaman sekitar lagi bersedih ya responders. Kayaknya Padang Pariaman lagi sedih nih responders. Mungkin karena besok udah masuk weekday ya. Nah untuk itu buat responders yang malam ini mungkin ingin pergi keluar, pergi berkendara malam ini, hati-hati di jalan. Persiapkan apa yang perlu dipersiapkan seperti mantel, pakai helm ya responders. Yang terpenting jaga keselamatan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk itu responders, di program Jaga Malam ini kita juga gak hanya puterin lagu aja, kita nanti juga ada membahas bersama-sama satu topik yang menarik yang telah kita persiapkan malam ini. Tentunya yang menarik dong buat kita bahas biar enak malam ini sebelum menyambut hari Senin. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, stay bareng all dalam program Jaga Malam. Dan ya, kita dengarkan terlebih dahulu satu request lagu dari Bang Ryan, Manusia Kuat dari Tulus.
2: Kau bisa patahkan kakiku, tapi

Ya, selamat malam Responers, masih dalam program Jaga Malam ya, yang hadir menemani malamnya Responers sebelum beristirahat ya, biar makin happy dan ceria. Nah, Responers, tadi kita telah putarkan satu lagu dari Blackpink yang berjudul Don't Know What To Do, dan lagu ini telah membawa kita ke menit 20 di jam pertama ini. Dan ya Responers, kita udah dapat pesan nih Responers dari WA kita, dan serta requestan-requestan dari live TikTok kita ya. Oke, kita bacakan satu-satu Responers. Yang pertama ada dari Bunda Dua Putri Responders. Malam Naul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Alwas Bunda, dalam program Jaga Malam ini Bunda Dua Putri rek lagu judul Langit Abu-Abu dari Tulus. Yang kedua Semata Karnamu dari Mario G. Cloud. Salam-salamnya untuk semua krusial respon dan semua responders, istimewa untuk Naul tentunya. Terima kasih. Oke Bunda, ditunggu lagunya, dan terima kasih kembali udah request ya Bunda. Nah, yang kedua datang dari Kak Aurel Responders. Assalamualaikum Bang, boleh Aurel minta lagu Bang? Lagunya Sesi Potret Bang. Oke, ada Kak Aurel, boleh. Nanti ditunggu ya lagunya, ul putarkan. Selain itu lewat di live TikTok kita udah ada juga yang request lagu ya Responders. Ada dari Kak Lollipop yang langsung request lagu dari Cortis Red Red. Oke, boleh-boleh nanti ul putarkan ya. So buat Responders yang udah request ini, pastikan stay bareng Aul dalam program Jaga Malam, jangan kemana-mana. Nah, Responders, buat Responders yang ingin bergabung juga, ingin bergabung seperti Bunda Dua Putri, Kak Aurel, dan Kak Lollipop, boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Di TikTok aku lagi live juga Responders, jadi buat Responders yang mau bergabung, ayo gabung. Kita dapat pesan juga nih dari Bang Hafif Iksanul Responders. Bang, bisa rek lagu gak? Bisa dong Bang Hafif, boleh langsung ditulis Bang nama penyanyinya dan judul lagunya, nanti kalau ada aku putarkan. Asalkan lagunya itu Responders lagu pop dari Indo Barat Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Oke, mungkin kita kembali lagi ke rentutan lagu yang akan menemani malamnya Responders malam ini. Ya, kita dengarkan satu lagu dari Tulus, Langit Abu-Abu.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, benarkah sikap menentukan sukses kita? Ya, sikap adalah segala-galanya. Sikap menentukan kualitas dan suasana hati kita. Sikap juga menentukan perkataan dan nada suara. Kalau kita merasa gembira, ekspresi wajah kita akan bergembira. Keberhasilan dalam hidup ini bergantung pada sikap kita. Viktor Frankl berkata, kemerdekaan terakhir yang dipunyai seseorang ialah saat ia menentukan suatu sikap pada saat ia dihadapkan pada keadaan dan situasi tertentu. Oleh sebab itu, perhatikanlah sikap Anda, karena sikap menentukan arah kehidupan Anda, gagal atau berhasil. Sikap menentukan sikap orang lain terhadap Anda. Sikap menentukan keberhasilan tugas yang diemban oleh Anda. Sikap menentukan kedudukan dalam jenjang karir yang ada. Jadi, milikilah sikap yang baik agar Anda menjadi sukses.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, Responers, gimana perasaannya malam ini setelah dengerin satu lagu galau ya Responers yang sering banget didengerin sama netizen Indonesia belakangan ini, yaitu lagu dari Inau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 37 ya. Di menit 37 ya Responers, di jam pertama ini dalam program Jaga Malam. Dan ya, sesuai janji awal Responers, malam ini kita bakalan bahas satu topik yang menarik ya, yaitu tentang cerita cinta. Waduh. Nah, Responers, setiap orang tentunya pasti punya cerita cinta ya. Ada yang dimulai dari pertemuan sederhana, ada yang hadir tanpa diduga, dan ada juga yang tumbuh perlahan dari sebuah pertemanan. Waduh, waduh, Responers bagian yang mana ini? Menariknya cerita cinta setiap orang tidak pernah benar-benar sama. Ada yang penuh tawa, ada yang dipenuhi perjuangan, bahkan ada yang meninggalkan kenangan yang sulit dilupakan. Namun dari semua kisah itu, cinta seringkali mengajarkan kita banyak hal tentang cara menghargai seseorang, tentang kesabaran, tentang keikhlasan, dan tentang bagaimana kita mengenal diri sendiri lebih dalam. Tidak semua cerita cinta berakhir seperti yang kita harapkan, Responers. Kadang ada yang berakhir bahagia, kadang ada yang hanya menjadi bagian dari perjalanan hidup, tapi bukan berarti kisah yang berakhir itu gagal ya, Responers. Karena setiap pertemuan pasti membawa pelajaran yang membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Malam ini mungkin ada yang sedang menikmati indahnya jatuh cinta. Wow. Ada yang sedang mempertahankan hubungan. Waduh, ini berat Responers. Atau mungkin ada yang sedang mengenang seseorang yang pernah begitu berarti. Apapun ceritanya, semoga kenangan yang hadir malam ini bisa menjadi pengingat bahwa cinta adalah salah satu warna terindah dalam perjalanan hidup kita. Tetap bersama Aul malam ini karena masih banyak lagu-lagu pilihan yang siap menemani cerita cinta Responers di sepanjang malam ini. Untuk itu Responers, langsung saja habis ini kita putarkan satu lagu special request dari Kak Lollipop, lagu dari Kortis, Red Red.

Ya, satu lagu dari Bara Suara terbuang dalam waktu, special request dari Bang Hafif Iksanul malam ini, Responders. Waduh, ini lagunya enak banget ya buat kita dengar malam-malam seperti ini ya, Responders. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 52 ya di jam pertama ini, yang berarti sebentar lagi kita bakalan closing. Nah, Responders, sebelum itu kita udah dapat banyak requestan nih, Responders, dari TikTok. Setelah ini ada juga lagu dari Kak Vina yang berjudul Sialan dari Adrian Khalif dan Juicy Luisi. Terus ada juga nih responders requestan dari Kak Frona yang request lagu dari Heart to Heart Root. Dan ada salam-salamnya responders. Katanya salam-salamnya untuk semuanya aja. Oke, udah tersampaikan ya Kak Frona. Selain itu juga ada dari Bang Wan responders yang request lagu dari The Weeknd yang berjudul Save Your Tears. Oke, nanti aku putarkan. Dan ada juga dari Kak Hu yang request lagu dari Mei Sahira yang berjudul Di Ujung Minggu. Dan dari Bang Pisces Boy responders malam ini yang request lagu dari Yuvi and Nuno Mengejar Mimpi. Dan juga ada dari Kak Nan yang request lagu dari Raisa featuring Yovi Widianto yang berjudul Mantan Terindah. Emang ada mantan terindah? Ada dong. Dan terakhir ada dari Bang Arkham Responders yang request lagu dari... yang berjudul Menantang Rasi Bintang, lagu dari FSTVLST. Gimana bacanya ini? Mungkin gitu ya, dibaca satu-satu. Oke, nanti aku putarkan ya responder semuanya. Jadi pastikan stay bareng Aul dalam program Jaga Malam ini. Untuk itu responders, kita dengarkan terlebih dahulu sebelum closing nih, kita dengarkan satu lagu dari Adrian Khalif dan Juicy Lucy, Sialan.

Ya tidak terasa responders, kita udah sampai di penghujung jam pertama ya, yang berarti jam pertama bakal berakhir dalam program jaga malam ini. Namun jangan khawatir karena masih ada 2 jam lagi ya responders dalam program jaga malam ini. So untuk responders yang udah bergabung tapi lagunya belum diputarin, nanti Aul putarkan. Dan buat yang belum bergabung, Aul tunggu nanti di jam kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay bareng Aul dalam program jaga malam. Tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam Responers. Ya, tentunya kembali lagi berjumpa bareng Aul dalam program Jaga Malam pada jam yang kedua ya Responers. So, buat Responers yang udah bergabung di jam sebelumnya ya, tapi lagunya belum diputerin, jangan khawatir, nanti di jam pertama ini bakalan Aul putarkan satu-satu. Dan ya, buat kamu Responers yang mau bergabung tadi di jam sebelumnya tapi gak sempat ya, ayo gabung sekarang, masih ada 2 jam lagi nih Responers dalam program Jaga Malam ini. Jadi bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kami nantinya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Ya Responers, di jam kedua ini kita tetap lanjutkan tema kita, topik kita malam ini, yaitu tentang cerita cinta. Waduh, jadi buat yang lagi butterfly era ya sekarang, boleh banget nih yang mau bergabung ya, pembahasannya nanti boleh nanti gabung bareng Aul. Dan ya, buat Responers yang mau request lagu juga boleh nantinya ya, ditunggu requestan terbaik dari Responers, asalkan lagunya itu lagu pop dari Indo Barat Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya Responers. Jadi jangan sampai salah dan jangan sampai gak terputarkan requestnya Responers nantinya. Nah Responers, untuk itu kita kembali ke lagu-lagu yang telah di request ya, yang akan menemani malamnya Responers sebelum menempuh hari Senin besok. Dan ya, habis ini kita dengarkan satu lagu dari The Weeknd, Save Your Tears, special request dari Bang One.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Blackpink yang berjudul See You Later. Oke. Kok sampai berjumpa later nanti ya, responnya itu artinya. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 19 dalam program Jaga Malam di jam kedua ini ya, responers. Nah, ya, kita kembali membahas tentang topik kita malam ini, yaitu tentang cerita cinta. Nah, responers, kalau bicara tentang cerita cinta, seringkali yang paling membekas bukan hanya tentang siapa yang kita cintai, tapi momen-momen kecil yang pernah kita jalani bersama. Mungkin ada yang masih ingat bagaimana rasanya menunggu pesan dari seseorang, tersenyum sendiri saat mendengar lagu favorit berdua, atau merasa hari menjadi lebih berwarna hanya karena ada satu nama yang selalu hadir dalam pikiran. Hal-hal sederhana seperti itulah.

yang seringkali menjadi kenangan paling berharga. Cinta juga mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari beberapa lama sebuah hubungan bertahan. Terkadang seseorang hadir hanya untuk sementara, namun meninggalkan pelajaran yang akan kita bawa sepanjang hidup. Dari mereka kita belajar tentang arti perhatian, pengorbanan, dan bagaimana menghargai waktu bersama orang yang kita sayangi. Dan ketika malam semakin larut seperti sekarang, biasanya kenangan-kenangan itu datang tanpa diundang, responders. Ada yang membuat kita tersenyum, ada yang membuat kita rindu, dan ada pula yang membuat kita bersyukur karena pernah merasakan cinta yang begitu tulus. Apapun cerita cinta yang pernah responders alami, semoga semuanya menjadi bagian indah dari perjalanan hidup. Karena pada akhirnya setiap kisah memiliki tempatnya sendiri di hati, meski tidak semuanya berakhir dengan kata selamanya. Malam ini biarkan lagu-lagu yang hadir menjadi teman untuk mengenang, merasakan, dan merayakan setiap cerita cinta yang pernah singgah dalam hidup kita. Dan ya responders, sebelum kita lanjut, kita ada dapat pesan nih responders dari live TikTok kita. Ada dari Bang Joko yang katanya puterin lagu barat lama bisa. Kalau lagu baratnya sekarang yang bisa diputerin tahun 2006 sampai tahun 2026 ya Bang Joko. Dan buat responders yang lainnya yang mungkin ingin bergabung ya, boleh lagu barat, lagu Indo, lagu Korea, pokoknya yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Untuk itu responders juga bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003 atau lewat WA di 0811 6622 930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita nanti, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, responders, kita dapat requestan ini dari Bang Joko yang request lagu dari David Arculeta yang berjudul Crush. Oke, nanti I'll check ya Bang, kalau bisa diputarin I'll putarkan. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Mesahira di ujung minggu. Selamat mendengarkan.

0: Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Raisa featuring Yovie Widianto yang berjudul Mantan Terindah. Cocok banget buat topik kita malam ini ya Responers, yaitu tentang cerita cinta. Nah Responers, ada satu hal yang menarik dari cerita cinta. Semakin bertambah usia dan pengalaman, kita seringkali menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang menemukan orang yang sempurna, tetapi menemukan seseorang yang bisa menerima kekurangan kita dan tetap memilih untuk bertahan. Dari awal, cinta mungkin terasa seperti perasaan yang menggebu-gebu, jantung berdebar, senyum tak bisa disembunyikan, dan rasanya ingin selalu dekat. Namun, seiring waktu, cinta yang bertahan biasanya berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang. Bukan lagi soal kata-kata manis setiap saat, melainkan tentang kehadiran, perhatian, dan saling menguatkan dalam berbagai keadaan. Banyak orang mencari akhir cerita yang berbahagia, padahal kebahagiaan seringkali hadir di tengah perjalanan. Dalam obrolan sederhana, dalam tawa yang dibagikan bersama, atau dalam momen ketika seseorang berkata, "Aku ada di sini untukmu," or "I'm here for you," Responders. Hal-hal kecil itulah yang seringkali menjadi fondasi dari sebuah hubungan yang kuat. Dan bagi Responders yang mungkin saat ini masih menunggu seseorang yang tepat, jangan terburu-buru. Setiap orang punya waktunya masing-masing, Responders. Terkadang cinta datang ketika kita sedang fokus memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan lebih baik. Karena pada akhirnya cerita cinta yang indah bukan tentang seberapa cepat kisah itu dimulai, melainkan bagaimana kisah tersebut mampu memberikan makna dalam hidup kita. Malam ini sambil menikmati alunan lagu yang mengalir menemani waktu istirahat Responders, semoga hati kita selalu dipenuhi rasa syukur atas setiap pertemuan, kenangan, dan pelajaran yang pernah diberikan oleh cinta ya Responders. Untuk itu buat Responders yang malam ini mau request lagu ya atau kirim lagu buat seseorang, boleh banget nanti bisa bergabung bareng Aul lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke, Aul tunggu requestan-requestan terbaik dari Responders ya malam ini sebelum kita menempuh weekday besok Responders. Untuk itu, habis ini kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Wiz Khalifa, See You Again.

Ya, selamat malam responders. Kita masih dalam program Jaga Malam dan sekarang kita ada sampai di menit 51 ya, yang berarti sebentar lagi jam kedua bakalan berakhir. Namun jangan khawatir karena nanti masih ada jam ketiga responders. Untuk itu, sebelum closing kita masih ada pembahasan kita tentang tema kita malam ini, tentang cerita cinta. Responders, kalau dipikir-pikir setiap cerita cinta sebenarnya punya babaknya masing-masing. Ada babak perkenalan, yang penuh rasa penasaran, babak kedekatan yang dipenuhi harap, hingga babak-babak yang mengajarkan arti bertahan dan memahami. Namun tidak semua orang berada di babak yang sama. Ada yang sedang menulis cerita baru, ada yang sedang menikmati kisah yang sudah lama berjalan, dan ada juga yang masih mencoba menutup lembaran lama. Siapa nih yang bagian gamonnya responders? Dan itu tidak apa-apa, karena setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri. Kadang kita terlalu fokus pada akhir cerita, sampai lupa menikmati prosesnya. Padahal banyak kenangan indah yang tercipta justru di tengah perjalanan. Percakapan larut malam, perhatian sederhana saat hari terasa berat, atau seseorang yang selalu bertanya, sudah makan atau belum? Hal-hal kecil yang mungkin terlihat biasa, tetapi menjadi sangat berarti ketika datang dari orang yang tepat. Cinta juga mengajarkan bahwa tidak semua yang hilang harus disesali. Ada beberapa orang yang hadir bukan untuk menetap, melainkan untuk mengajarkan sesuatu, mungkin tentang kesabaran, kepercayaan, atau tentang bagaimana cara mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Jadi malam ini jika ada satu nama yang tiba-tiba terlintas di pikiran saat mendengar lagu-lagu yang mengalun, biarkan saja ya responders. Kenangan memang tidak selalu datang untuk membuat kita kembali. Terkadang ia hadir hanya untuk mengingatkan bahwa kita pernah merasakan sesuatu yang begitu berharga. Dan siapa tahu di luar sana sedang ada seseorang yang nantinya akan menjadi cerita paling indah dalam hidup responders. Sampai saat itu tiba, nikmati setiap langkah perjalanan karena setiap kisah cinta, sekecil apapun, tetap layak untuk dikenang. Tetap bersama Aul malam ini karena masih banyak lagu yang siap menjadi soundtrack bagi cerita cinta responders. Untuk itu, habis ini kita dengarkan satu lagu special request dari Bang Pan, lagu dari Yungkai, Blue. Selamat mendengarkan.

Ya, responers, kita dah tak terasa ada sampai di penghujung jam kedua ya, yang berarti jam kedua bakalan berakhir. So, buat responers, jangan khawatir karena masih ada satu jam terakhir dalam program Jaga Malam ini. Jadi, pastikan responers stay bareng Aul, jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Untuk menutup perjumpaan kita di jam kedua ini, kita putarkan satu lagu dari Chainsmokers yang berjudul Echo.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Yogi Butara, modu moyara.

0: that. Fantastic, baby.
1: FM, respon radio keluarga Anda. Ya, responers, sesuai janji, Aul kembali di jam ketiga atau jam terakhir ini dalam program Jaga Malam. Ingat responers, jam terakhir ya. Jadi buat responers yang gak sempat join bareng Aul dan menunda mungkin, nanti aja gabungnya di jam-jam sebelumnya, ayo gabung sekarang responers. Responers yang mau request lagu, kirim lagu, atau berbagi salam malam ini boleh banget. Nanti bisa bergabung bareng Aul lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, nantinya bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responers, Aul tunggu ya buat yang mau bergabung, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Untuk itu, habis ini kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Bring Me The Horizon, Lost.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Ya, Responers, waduh, gimana perasaannya Responers, moodnya saat ini setelah dengerin satu lagu special request dari Kak Manis dari live TikTok kita, Responers. Lagu dari Yofi and Nuno, Menjaga Hati. Terus Kak Manis ada fokus ke satu lirik Responers, yaitu pas lirik yang sebenarnya diriku masih mengharapkanmu. Dalam banget ya Responers. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 18 di jam ketiga atau jam terakhir ini dalam program Jaga Malam. Kayaknya emang lagi jam-jamnya apa ya Responers, jam-jam galau. Oke, gak apa-apa, Ul tetap nemenin Responers semuanya buat menggalau malam ini ya. Nah, Responers, kita kembali ke topik kita malam ini tentang cerita cinta. Ada kalanya cerita cinta tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata bahagia atau sedih. Kadang perasaan itu bercampur menjadi satu. Kita tersenyum saat mengingat kenangannya, tetapi di saat yang sama ada rasa haru karena semua itu telah berlalu. Begitulah cinta bekerja. Ia meninggalkan jejak di hati kita, baik melalui orang yang masih bersama kita hari ini maupun mereka yang hanya menjadi bagian dari masa lalu. Dan yang membuat cinta begitu istimewa adalah kemampuannya untuk mengubah cara kita memandang hidup. Banyak orang berkata bahwa waktu akan menghapus segalanya. Padahal sebenarnya waktu tidak selalu menghapus. Waktu hanya membantu kita berdamai. Kenangan tetap ada, tetapi perlahan tidak lagi terasa menyakitkan. Yang tersisa adalah rasa syukur karena pernah memiliki cara yang bisa dikenang. Mungkin malam ini ada Responers yang sedang menjalani hubungan jarak jauh, ada yang sedang memperjuangkan cintanya, atau mungkin ada yang sedang belajar membuka hati kembali setelah kecewa. Apapun keadaan yang sedang dijalani, percayalah bahwa setiap pengalaman itu sedang membentuk versi terbaik dari diri kita. Karena cinta yang baik bukan hanya membuat kita bahagia, tetapi juga membuat kita bertumbuh, mengajarkan kita untuk lebih memahami, lebih menghargai, dan lebih dewasa dalam menyikapi perasaan. Jadi jangan takut untuk mencintai Responers, jangan takut untuk berharap, dan jangan takut jika suatu saat harus merelakan. Sebab semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Malam yang tenang ini biarkan musik menjadi teman yang menghangatkan suasana. Siapa tahu dari setiap lirik yang terdengar ada satu kisah yang terasa

begitu dekat dengan cerita hidup kita sendiri. Salah satunya dari lagu tadi ya, Responders, lagu dari menjaga dari Yovie and Uno Menjaga Hati. Relate banget sama kisah Kak Manis malam ini. Dan ya, Kak Manis katanya pengen disampaikan salamnya. Dia lagi kangen seseorang, kangen abangnya. Who knows, siapa yang tahu abangnya siapa? Tapi itulah, udah tersampaikan ya Kak Manis. Untuk itu Responders, abis ini kita dengarkan satu lagu special request dari Bang Ryan. Lagu dari PC Kota, Bahagia Lagi. Selamat mendengarkan.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat malam responers. Kita sudah sampai ya di menit 37 pada jam ketiga ini dalam program Jaga Malam. Dan tadi kita telah putarkan berbagai macam lagu-lagu galau ya responers. Dimulai dari Bahagia Lagi dari Pici Kota, ditambah dari Katy Perry The One That Got Away, dan dari Ricky Montgomery Line Without a Hook, serta yang baru saja kita dengarkan lagu dari One Direction Strong. Nah, buat responers yang mungkin malam ini mau request lagu juga ya, lagu galau mungkin yang lagi galau malam ini, atau buat yang lagi happy, buat yang lagi excited malam ini, boleh nanti request lagu semangatnya juga boleh nanti. Bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responder juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, aku tunggu ya buat yang mau request. Aku tunggu requestan terbaik responders. Dan untuk itu responders, kita kembali ke topik kita, yaitu tentang cerita cinta. Terkadang cerita cinta yang paling indah bukanlah cinta yang sempurna responders. Justru kisah yang penuh lika-liku seringkali menjadi cerita yang paling sulit dilupakan. Ada masa ketika kita begitu yakin bahwa seseorang adalah tujuan akhir dari perjalanan hati. Kita merancang banyak harapan, membayangkan banyak hal, dan percaya bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Namun hidup punya caranya sendiri untuk memberikan kejutan. Tidak semua yang kita inginkan akan menjadi milik kita, dan tidak semua yang pergi berarti kehilangan. Karena sejatinya cinta bukan tentang memiliki, cinta juga tentang menghargai keberadaan seseorang, meskipun pada akhirnya jalan yang ditempuh berbeda. Mungkin terdengar sederhana ya responders, tetapi menerima kenyataan seringkali menjadi bagian tersulit dalam sebuah cerita. Di sisi lain, cinta juga selalu membawa harapan baru. Setelah luka sembuh, setelah hati kembali tenang, selalu ada kesempatan untuk membuka lembaran berikutnya. Sebab hidup tidak berhenti hanya karena satu cerita telah usai. Masih banyak halaman yang belum ditulis, masih banyak pertemuan yang belum terjadi. Malam ini, jika responder sedang mengenang seseorang, kenanglah dengan senyuman ya. Jika sedang memperjuangkan cinta, perjuangkan dengan tulus. Dan jika masih menanti, nikmati dulu perjalanan hidup yang sedang dijalani. Karena cinta yang baik biasanya datang bukan saat kita mencarinya dengan tergesa-gesa, melainkan saat kita siap menyambut dengan hati yang matang. Dan sebelum lagu berikutnya mengalun, ingat satu hal ya responders, setiap orang memiliki cerita cinta yang berbeda, tetapi semua cerita itu sama-sama berharga. Entah menjadi kisah yang masih berjalan, kisah yang telah berakhir, atau kisah yang hanya tersimpan dalam kenangan. Tetap nikmati malam ini bersama alunan musik pilihan. Semoga setiap lagu yang hadir bisa menjadi teman untuk mengenang, merasakan, dan mensyukuri setiap cerita cinta yang pernah menghiasi perjalanan hidup kita. Untuk itu habis ini kita dengarkan satu lagu dari Twice yang berjudul Like UAH.

0: Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi?
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang, tetapi makin lama makin kalah. Akhirnya,
0: jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

Ya, selamat malam responders. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita malam ini dalam tema cerita cinta ya responders. Malam ini kita belajar bahwa setiap orang memiliki kisah cintanya masing-masing. Ada yang sedang bahagia menjalaninya, ada yang masih memperjuangkannya, dan ada pula yang hanya bisa mengenangnya. Namun apapun ceritanya, cinta selalu meninggalkan pelajaran berharga tentang ketulusan, kesabaran, dan arti menghargai seseorang. Jika malam ini ada kenangan yang kembali hadir bersama alunan lagu-lagu yang kita dengarkan, semoga kenangan itu datang bukan untuk membuat hati bersedih, melainkan untuk mengingatkan bahwa kita pernah merasakan sesuatu yang begitu indah dalam hidup. Karena setiap pertemuan, setiap tawa, dan setiap cerita yang pernah terjadi adalah bagian dari perjalanan yang membentuk diri kita hari ini. Untuk responders yang sedang jatuh cinta, semoga hubungannya selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Untuk yang sedang berjuang mempertahankan cinta, semoga diberikan kekuatan dan kesabaran. Dan untuk yang masih menanti seseorang yang tepat, semoga waktu mempertemukan dengan hati yang terbaik pada saat yang terbaik pula. Terima kasih sudah menemani malam ini. Untuk itu responder, sebelum closing, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari EXO, Tempo. I can't believe-

Ya, responers 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Kita udah sampai di penghujung malam ini ya, responers, dalam program Jaga Malam. Yang berarti program ini akan berakhir. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah stay bareng Aul. Dari jam 9 sampai jam 12 sekarang. Udah 3 jam berlalu dalam program Jaga Malam ini ya, responers. Untuk itu buat responders yang gak sempat bergabung, program Jaga Malam hadir di setiap hari Sabtu dan Minggu pada jam 9 malam sampai jam 12 malam. Pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap serta tindakan yang gak berkenan responders. Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya responders. Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Semangat Pagi di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, responan semuanya di program Semangat Pagi, Viko yang menemani responan semuanya selama 2 jam ke depan akan membawakan topik tentang semangat di hari Senin. Kiranya responan semuanya enjoy terus menikmati program Semangat Pagi di pagi hari ini. Ya, buat responan semuanya yang mungkin punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Untuk bagi perjumpaan kita di jam pertama, Viko putarkan lagu yang akan menemani respon semuanya. Sakit dari Wiz Baker akan menemani respon semuanya saat ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, pada zaman ini, apakah akibatnya kalau kita tidak mau berubah? Pada zaman ini, kalau kita enggan menghadapi perubahan, maka ada biaya yang harus ditanggung. Kalau perubahan terjadi akibat keadaan darurat, maka perubahannya mudah, tapi biayanya mahal. Sebuah perusahaan yang tidak mau mengubah pola konsumsinya atau pola pengeluaran yang boros, akan tiba pada suatu masa di mana ia mengalami kesulitan keuangan. Tentu untuk membuat peraturan penghematan sangat mudah, tapi biaya yang harus dikeluarkan untuk menutupi semua pengeluaran yang sudah ada, itu sangat mahal. Belum lagi mentalitas anak buah yang harus dibentuk, serta berbagai komponen biaya lainnya. Sebaliknya, perubahan yang disiapkan dengan matang, sulit, namun biayanya murah. Mengambil contoh di atas, mengubah paradigma demi penghematan akan sulit. Namun jika ini secara konsisten dilakukan, maka biaya yang dikeluarkan akan tidak besar. Sekarang terserah Anda, mau berubah dalam keadaan terpaksa atau tidak? Saran saya, berubahlah sesegera mungkin saat Anda menjumpai ada hal-hal yang harus Anda ubah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada, selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Saat ini tentunya bersama dengan Viko. Ya, hari ini hari Senin ya, gak kerasa weekend telah usai. PTW responnya semuanya tetap semangat dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Bagi responnya semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Ya, pagi hari ini kita ngebahas tentang pagi atau Senin yang semangat. Karena apa? Karena seringkali hari Senin itu punya reputasi yang kurang menyenangkan ya. Alarm terasa lebih keras, jalan lebih ramai, pikiran lebih sudah dipenuhi daftar pekerjaan yang menunggu. Dan gak sedikit orang yang bangun hari ini dengan perasaan, wah akhir pekan udah selesai nih gitu ya, jadi harus kerja lagi. Tapi kalau kita pikirkan lebih dalam,

Senin itu sebenarnya adalah hari yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Mengapa? Karena ia selalu membawa kesempatan untuk memulai lagi. Mungkin minggu lalu nggak berjalan sesuai dengan plan, target belum tercapai, tugas masih menumpuk, usaha belum menunjukkan hasil, atau ada masalah yang belum selesai. Namun setiap Senin memberi pesan sederhana, kita masih punya kesempatan untuk mencoba lagi. Yang menarik, responor, sebagian besar keberhasilan dalam hidup bukan lahir dari motivasi membesar, melainkan dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan berulang kali. Dan lakukanlah berulang kali seperti yang responor lakukan seperti biasanya, termasuk di hari Senin. Jadi ya jangan nganggap hari Senin itu karena memang antara weekend terus tiba-tiba masuk di hari Senin itu agak berat. Jadi responor semuanya kiranya on fire terus, semangat terus dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Ya, karena mungkin responder perlu menjadikan hari Senin sebagai hari yang harus dijalani dengan sempurna. Cukup jadikan hari ini sebagai langkah pertama yang baik. Nggak harus langsung berlari, yang penting bergerak maju.

0: pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Banyak hal yang mungkin akan Respon kerjakan. Semangat terus dan semoga Respon dalam keadaan sehat selalu. Ya, buat Respon semuanya di pagi hari ini yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215568003. Seringkali Respon semuanya di hari Senin, banyak dari kita yang ngerasa gak semangat, ya kan? Tapi sekali lagi bahwa itu gak apa-apa, karena semangat seringkali tidak datang sebelum kita mulai, justru setelah kita memulai pekerjaan, menyesuaikan satu tugas, atau mencapai satu kemajuan kecil di mana semangat itu biasanya ikut tumbuh. Ya, mari kita melihat bahwa Senin bukan sebagai akhir dari liburan, melainkan awal dari peluang baru. Peluang untuk memperbaiki yang kurang, melanjutkan yang tertunda, dan mendekatkan diri pada tujuan yang kita impikan. Apapun aktivitas Respon semuanya di pagi hari ini, menuju kantor, sekolah, kampus, pasar, tempat, usaha, atau mungkin sedang memulai pekerjaan dari rumah, semoga hari ini menjadi awal yang baik untuk satu minggu yang produktif dan juga penuh makna. Tetap jaga kesehatan, tetap optimis, dan ingat bahwa perjalanan yang jauh selalu dimulai dari satu langkah pertama, dan langkah pertama minggu ini dimulai di hari ini.

0: Dila pulang. Ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Besar, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.
3: Warm 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada, respon semuanya gak kerasa. Di jam pertama kita telah usai dan kita akan balik lagi di jam kedua nantinya. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM. Karena Viko akan balik lagi nanti buat menemani ruang dengar responer sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: 4 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko yang selalu semangat tentunya buat nemenin pagi responer semuanya. Ya, buat responer semuanya yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Yang males banget untuk ngelakuin banyak hal hari ini, ingat tujuan kita hidup itu apa. Jadi kita kembali flashback bahwa mengingat ada di masa-masa kita sulit, ada di masa-masa kita bahagia. Dan di hari ini mungkin kita sampai-sampai ke bawah mantip blues ya. Dan Viko pikir bahwa itu hal yang wajar ketika kita malas untuk melihat hari Senin. Namun hari Senin adalah satu kesempatan yang diberikan untuk kita